Pagi Dewi buat Bi Haji Iko nelpon ya, ngamis call ya, apanya gak dibawa Bi, lagi di cas barusan deh. Setelah penuh baru Dewi bawa, tadi teh tinggal sebarahannya, tinggal 50%, akhirnya mengisi 100%.

Jangan lupa untuk menyaksikan Persib Bandung pukul 17 hari ini di Korea. Wah, di Korea ya. Di Korea pun, di Korea. Aduh, panggil atuh meureunan ujung etanya. Ujung Lee Min Ho. Semua kata. Saya pun Lee Min Ho. Jadi Persib Bandung ini harus segera mengalihkan fokus setelah kekalahan yang menyakitkan. Kekalahan dari Persib Jakarta. Bersamamu. Dan kali ini Maung Bandung sudah ditunggu tantangan berat di kompetisi Asia. Persib akan menantang tuan rumah FC Seoul pada laga perdana grup E AFC Champions League 2 di Seoul pada hari ini jam 17. Laga ini menjadi ujian tersendiri bagi Persib selain harus menjalani perjalanan panjang dari Jakarta menuju Korea Selatan. Kondisi sejumlah pemain juga belum sepenuhnya prima. Begitu. Persib dipastikan tidak bisa menurunkan Uliam Baros karena sanksi. Sementara Dani Zel Loncar dikabarkan tidak dibawa pelatih Igor ke Korea. Beberapa pemain lain juga masih diragukan, kayak Gakuto Notsuda, Sandy Walsh, Maklok hingga Luciano masih harus dipantau kondisinya setelah mengalami masalah kebugaran. Abio ya tuh bawa Pak Igor ya. Lumayan yang keprok-keprok kata Dede. Situasi ini membuat Igor Torik tes. Situasi ini membuat Igor Torik kemungkinan melakukan perubahan komposisi pemain. Di bawah Mister Teja Paku Alam diprediksi kembali menjadi pilihan utama. Teja sebelumnya absen saat menghadapi PSM karena belum fit ya. Kemudian kembali tampil sebagai starter di Persib menghadapi Persija. Di lini belakang absennya Dani Zel Loncar, kalau rada-rada salah bacanya, agak tidak familiar karena Dewi bukan jadi nama-namanya agak asing-asing begitu ya, kena yang merina bahasa Sunda kena ya. Membuat pilihan Igor menjadi lebih terbatas. Eliano, Gabriel, Patrico, dan Kakang Rudianto diprediksi mengisi 4 posisi pertahanan. Eliano bisa kembali ditempatkan di sisi kiri, sementara Muntabo dan juga Matt Ricardi menjadi duet di jantung pertahanan. Kakang menjadi opsi di sisi kanan untuk menjaga keseimbangan lini di belakang. Sementara Dewi hanya sebagai pengeprok saja. Di tengah kondisi Maklok, Luciano dan Gutako belum dipastikan siap jika keduanya belum cukup bugar. Igor kemungkinan mengendalikan Adam Alis, Tom Haye dan juga Bergwijn Ho. Tom Haye bisa menjadi pengatur permainan di area tengah, sementara Adam Alis memberikan tenaga dan mobilitas. Bergwijn Ho dapat dimainkan lebih ke depan untuk membantu pembangunan serangan ya, untuk membantu membangun serangan. Sementara itu tanpa William ya, Persib harus mencari formula baru ya. Luka Manalo berpeluang mendapatkan tempat sejak menit awal setelah tampil cukup efektif

saat menghadapi Persija. Menalo bahkan terlibat dalam proses gol Persib ke gawang Persija dengan memberikan umpan kepada Balse yang kemudian mencetak gol penyama kedudukan. Untuk kedua posisi lainnya, Mariano dan Balsa diprediksi kembali menjadi pilihan. Keduanya diharapkan mampu memberikan ancaman kepada pertahanan FC Seoul. Komposisi ini tentu masih bisa berubah hingga menjelang pertandingan. Terutama di lini tengah, keputusan akhir Igor Torik akan Sandy Walsh dan Luciano. Itu begitu informasinya dari Detik Jabar Dewi Info Kantong. Tonton nanti ya. Semoga saja ada keajaiban yang bisa membuat Persib menghasilkan beberapa gol sehingga pulang ke tanah air tidak membuat malu. Malu saha, malu weh. Menyakitkan sekali eleh ku Persija ulu. Masalah. Namanya juga permainan, jadi ada menang, ada kalah, begitu ya. Tentu saja kekalahan ini menjadi pelajaran. Pelajaran melulu. Itu mengesoki. Oh, Persijana, gitu aja lah ya. Jangan terlalu berpikiran macam-macam. Jangan terlalu berpikiran berat, karena otak kita akan sangat bertambah berat untuk memikirkan hal-hal yang memang sudah menjadi ketentuan. Eta we lah ae nama plongkeun ae nama tepangannya Liminho salam ti Dewi gitu, tapi da lain Islam jika nama waalaikum salam. Oke okay. Sise paling anduka Korea mana itunya. Mama Rizky waalaikumsalam, bubun pagi ke ya anu meribuh saban isuk. Sabar ya, kuncinya adalah sabar ikhlas begitu ya. Ayo atas badai kumaha gitu, pasrahkan ka Gusti sing jadi ibadah itu aja lah Mama Rizky ya. Ayeuna karek beres hiji, geus ararangkat tinggal di kamar, di sumur, di dapur ya, sok dikeureuyeuh. Dikeureuyeuh bari dipidamel ya. Acan ieu damelan kukupayan kada beres ayeuna sore. Aduh ya Allah. Ternyata jadi wanita itu harus super kuat ya wargi ya. Padahal bukan tugas kita itu teda. Bukan tugas perempuan, bukan. Tapi ternyata lebih berat ke perempuan. Masya Allah. Semoga saja kita pekerjaan ini jadi ibadah Mama Rizkinya. Datu sholat acong-acongan, cong inget pegawaian, kumaha itu di tukang ayam candi paraban, coba uwe cai jang mandi baru dah ke otak teh kalau geus ngebul. Laguan pun sayangi istrimu udah katisa. Istrimu bukan babumu merenan Mama Rizky. Ana juga istrimu bukan babumu gitu ya. Lima umahnya. Hanya ngakuin ya kak Gusti, semuanya sudah diatur sama Gusti gitu aja. Clear di pikiran ya kalah butek sirah. Istrimu bukan babumu barangkali lagunya ya. Wassalamualaikum, salam bubun baik. Terima kasih Mama Rizky. Selamat pagi, sehat-sehat untuk Anda. Semoga diberi kekuatan lebih untuk menyelesaikan semua pekerjaan ya. Pagi Pak A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, hadir bun. Terima kasih, sehat terus bun. Alhamdulillah. Terkandungan bun, jika dikontrol Nabima detengandungan bisa ngayuga, weh sehat terus ada Yana bun, amin. Kenapa harus ke Tasik? Oh punya BPJS ya. Apa memang ada ini, ada kendala ya, menikudu ke TMC begitu ya. Kunaon teh di bidan di sini di yang lokal, kalau ke TMC kan harus pakai motor.

Capek naik mobil kemana lama begitu, jangan ngadaguan tuh no. Oh, hipertensi. Wah, gawat atau hipertensi. Oh, ini kalau hipertensi itu adalah darah tinggi ya. Jadi tolong diberi wae sayur naon ngaranna teh, anantina awit. Sayur taraje jadi hipertensi. Aduh, kalau hipertensi lagi ke kandungan mah repot ya. Harus lebih waspada, jadilah suami yang siaga begitu. Wah, repot kalau hipertensi ke kandungan. Tolong jangan dibebani yang begitu berat pikirannya Kang, itu Kang Pa'a ya. Jadi barangkali bisa dibantu pekerjaan istri, bantu begitu ya. Kalau ini, kalau resiko Dewi yakin dia mah udah tahu begitu ya. Pak ngaji, Pak jadi apa ya. Pagi Matoha, pagi Bu, pagi yang rareng kedak tu ilaing masarewa ya tu udah gerah-gerakeun olahraga saeutik katanya. Tepuk tangan eh. Kalau misalnya Anda tangannya kiri rareget dah kita. Jadi si tangan kiri dipanjangin ditepuk sama yang sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenalan buan kare tepuk tangan. Jangan ken pindahan bun sing enggak disehatkeun deui ya, dalin siung goreng masalah bun. Tapi si tangkurak nu teu ningali lampu rai rihting tabrakan wengi bun duh ah. Masya Allah innalillahi ya. Maafmu hancur surat. Parah tidak Madoha ya. Ini padamu hancur. Ih Dewi udah sok tara eta sok ta sok pohoi naik motor teh. Hayang tereh tepi itu. Wah menitik ka 60. Ingis dipikir-pikir di jalan ngudag naon wi duka ceteh ngobrol sorangan. Dan geus cilah kamari weh kalah beki repot. Hati-hati kecilin itunya, bukan kecilin gasna tong gede teuing leutikan geus saya teh. Ngomong saya mah sorangan gitu. Semoga nu nabrakna tanggung jawab lah setidaknya ya, karena badan kita sudah mulai sakit, sementara yang nabraknya tidak tanggung jawab, motorna bodong gitu ya, itu lebih repot ya. Neras damang matoha, semoga tidak separah yang dibayangkan begitu ya. Pagi bunda cantik, pagi amar ganteng tawis manco ya. Selamat jadi kakek, kakak mangrai, kau sehat selalu sekeluarga. Geus incuhan. Paingan tara ngawe ah jiga na mah keur milu ngeden. Kalau Dewi siaran deh itu ngawe ah ternyata keur nungkulan incu begitu ya. Alhamdulillah istri pamagat Kang Amar, Dewi tidak tahu kalau dia punya cucu sekarang eh. Geus jadi kakek, geus jadi aki, geus dua aki, geus tilu jadi aki. Sing saleh-saleha doakeunnya. Lagunya spesial buat siapa yang minta lagu ini teh? Sudah ya, kemarin nempo baru dak moro, dak impikeun hadeuh cenah. Ngimpi jualan penting teh, tuluy morolang layangan sagala we pokona mah. Nang ngimpi teh jadi ripuh pas bangun teh. Amin, doana bu nuhun, doa terbaik juga buat ambo ya. Amin ya Allah. Peter Pan lagunya nanti Dewi cariin, belum dicariin. Pedah kemarin nempo baru dak moro dak impikeun hadeuh. Takulah setempo-tempones.
Pagi hari PW istirahatkan waktu. Wanung, waalaikumsalam pagi. Salam buat Pen Sukapura, buat Bunda sehat selalu. Wah, doa yang sama buat Wah juga ya. Putra RR Hanupis Bunda Laguna Hanupis tuh begitu. Nuhun Kang, sehat-sehat buat Anda ya. Teh Ucu Jaiter, waalaikumsalam pagi ubunku tercinta cinta cinta. Pagi Teh Ucu ku tercinta cinta cinta, hadir telat bun namanya beres aerobik bun. Tuh Teh Ucu mah mata kara kadengnya Teh Ucu gering deh ya. Ningali dina etana teh dina Facebook, ayo kita olahraga si etama jalan kaki ini. Aerobokna aerobiknya di depan rumah we anu gratis tis yang penting ngoprot seger Teh Ucu mana daikan metak dia mas sehat selalu selalu sehat Teh Ucu ya. Salam tetap sehat semangat buat semuanya, buat ubun sehat-sehat, hatur nuhun sami-sami. Teh Ucu tetap sehat juga buat Anda ya. Dewi mah kerjanya dapur sumur, kasur, kaharep jika ker ete geningan jalan-jalan sapa marwa, amin. Lari-lari kecil di sapa marwa, amin. Dia sudah gak kuat buat olahraga, kenapa ya? Apa? Ah, gitulah. Selamat pagi Teh Ucu, terima kasih sudah hadir. Salam buat teman kita semuanya yang ada di Cipareuk ya, yang lagi mendengarkan, yang kenal dan tidak kenal. Mama Adit, waalaikumsalam pagi bun, pagi semuanya. Yang lagu Rot Wajah di Ebit ya Ade ya. Sok, neangan eta, neangan judul lagu sesoranganan eh. Naon itu Raut Wajah, emang ayah, ayah ke pengaraut eta. Raut ngelapare.

Sudah pukul 7.22, tidak terasa pagi hari ini wargi ya. Dia baca WA panjang-panjang 20 menit tah ya. Tah gue lah, dah capek. Hayang nginum penyari. Hayang nginum jeng hayang sarapan.

0: Ce?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana Ce? Cik, ngilikan.
1: Ya HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon Ce?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal. Merenah. Sukapura FM.

Sudah pukul 7.33 saat sekarang. Selamat pagi untuk yang baru gabung. Terima kasih Dewi buat semuanya yang sudah setia sejak dari tadi pagi ya. Mama Rizky, lagu ini bukan. Kalau ini lagunya istrimu, bukan Mbak Momo. Bisa isuk minta date apa jodoh. Semoga betul jodohnya ini istrimu, bukan Mbak Momo. Mama Adit nasok cerewet. Mama Adit tidak ada lagu dari Ebit Gade. Nate seraut wajah begitu. Sok, rek mana? Pilih bisi eta, sok cerewet Mama Adit mah. Hek tadi teduh nanti ngomong serangan dari lempangan. Tadi teduh nanti Mama Adit sok bari ngomong serangan hek bari lempangan. Istrimu bukan babumu. Pada kurang saeutik cek mah. Senyum tanpa mengeluh lelah. Aduh, Madit, gancang awe ya, diputar lagu.

Dari Sujaita, lagu ini enak kan buat gerak obik ya. Tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu kuat, tidak terlalu mellow juga ya. Saya cari di HP istrimu, bukan babumu, so enak kan buat gerakan-gerakan ringan ya. Bagi ya, Teh Uju ada sok rajin obik ya, Mama Adi tentara obik. Ngan sok ngeduk balong. Dapa marki namung turun gurame para lain. Enak nyeri pengbelang.

Heupah. Nuk balongnya, lebar balongnya, teluk gurame pararae. Ayah anyatnya pengbelangan. Kolot kolot sama Adit, anjal ingkak ya. Setiap saat, jangan tunggu dia lelah. Ada Abi pagi, pagi bunda cantik pagi. Laguna baik-baik sayang Wali Ben. Salam kau ke Abi nyalira we. Iya siaplah ya. Mari walaikum salaman dapanan yang Abi sorangan. Salam nama kau Abi nyalira. Kita itu saling bantu, bukan memikul satu beban yang satu. Pagi Abi, Mbak Linda pagi. Assalamualaikum, waalaikum, selamat pagi. Gimana kabarnya Bun? Sehat, alhamdulillah. Request lagu Manusia Biasa Raja. Salam buat wargi Sukapura yang pada gabung pagi ini ya. Spesial buat Bunda, metugas semangat selalu, tetap diberi kesehatan. Terima kasih, amin ya. Doa yang sama buat Mbak Linda. Dewi cari dulu lagunya. Diharap nunggu aja nanti ya. Maka rumahmu menjadi istana. Repa pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadirlah FC Solma tungara ngeremehkeun ya. Ek menurunkan anak sekolah cenah lawan Persib tepokus di ACL alesanana mah. Jadi kumaha we tuh. Sok lah jeung barudak sekolah can 50 gol mah ku Persib teh ya. Kok begitu ya, merendahkan ya. Dia baru tahu tuh mandinya we ah. Mama Nur, selamat pagi bundaku, sayangku, cintaku. Kuma kabarna sehat, Bun. Alhamdulillah. Request lagu Naroma Irama Bahtera Cinta. Salam buat semuanya aja, spesial bunda sekeluarga, sehat-sehat. Atur nuhun bundaku, sayangku, cintaku. Iya, sami-sami, Mama Nur, bundaku, cintaku, sayangku. Bunda namo lah di bawah nih. Pagi Manur, hadir Bun. Kata-kata hari ini, kalau kamu masih kerja di orang, jangan merasa kamu spesial. Ingat ada seorang menteri yang lagi rapat dan belum dipecat. Tiba-tiba penggantinya sudah dilantik. Heran di Indonesia, orang baik kok begitu ya. Mungkin benar ah kena antep lah. Kita mah fokus ke kita aja lah ya. Fokus ke diri kita aja begitu ya, untuk cari ridho Allah, karena kita gak kemana pasti maut kita. Biarin aja mereka gunduk-gunduk duit, emang dibawa maut duit ya. Jangan ya, kita mau fokus ke diri aja untuk mempertebal keimanan kita begitu ya, mempertebal ibadah begitu Pak Puin. Biarin aja lah ya. Dewi sebenarnya agak ini juga kemarin baca-baca ya. Papur, duh Papur, Anda selamat dari orang-orang serakah gitu we, ngomenan batur. Pagi Pak Puin di Tangerang, saat pagi ya.

Jadi kata-katanya bagus, kalau kamu masih kerja di orang, jangan merasa kamu spesial. Ingat ada seseorang menteri yang lagi rapatnya. Kalau trimun gitu mah aku saya dicolok. Colok naon, colok bujur begitu. Halo orang Jakarta Timur, selamat pagi buat Ncri. Assalamualaikum, waalaikumsalam, lujeng siang gak sadayanya, masih pagi Kang. Salam kasadena pen suka pura, sehat selalu semuanya, amin. Duh bun, Jakarta mah wayah kita nges asanges jam 10 tos panas menterang. Wassalam Ncrit, waalaikumsalam. Hoyong lagu tiasa teh di dari ungu sejauh mungkin. Salam ke bunda aja, sehat selalu sekeluarga. Akang amin. Dewi kemarin menebak-nebak ini perempuan apa laki begitu yang namanya Encrit, ternyata langsung nge-WA jalu cenah pun. Saya bisa dipenta foto alat kelamin. Jakarta, Tangerang itu emang panasnya. Ayo pulanglah ke lembur. Kalau di Karang itu adem begitu ya. Kalau panas memang panas, tapi tidak sepanas hati dan pikiran di Jakarta. Yang nginomoy kudumali di Jakarta Tapi memang rezekinya sudah di sana, semoga dilancarkan aja Kang Crit. Ya, selamat pagi. Lagunya nanti gue nunggu giliran ya. Pak, tapi alhamdulillah pas dites normal bu, yang jalan-jalan nyana kehajat, alhamdulillah. Ayah saya saat ini bebelesatan ngamaritanya. Jika kau muliakan istrimu. Kan si Pak, duitnya bebelesatan itu. Wow. Dia sudah lama nggak ke Tasik, pas kalau ke Tasik juga jarang jalan-jalan. Kalau ada uleman pengajian baru datang, pulangnya malam, sayang istirahat. Jadi jarang-jarang jalan-jalan ke hajat. Sepi nama hajat tehnya. Jadi kalau ada waktu juga kalau ke Tasik, Kak Raka, Kelance, gitu. Sama Adi yang di Singaparna, ya kumpul ya. Siap teh, sini. Jadi jarang kemana-mana, Pagi Pak, sudah agak cerahan begitu ya pikirannya, otaknya si teteh. Karena sudah jalan-jalan meskipun memang tidak belanja, tebar duit. Lagi emang Pak, sok jaga ya. Untuk tidak naik lagi darahnya. Kalau hipertensi tuh aduh, barjabarek ngelahirkan, riwe hipertensi, wah. Pertarungan yang betul-betul pertarungan. Sorehat Pak Anya. Andi Dewo, assalamualaikum, waalaikumsalam, good morning, pagi ibun, pagi good morning tuh baru bangun ngimpen, tapi asa tunuh keneh ya teh. Emang ada kerjaan? Kalau nggak ada kerjaan tidur aja lagi ya. Emang asa dijajah ku gawean tanya. Laguan bun, cintaku satu Gary Mahesa. Dikintun kau kasadana pendengar Sukapura. Kau kai bun sehat-sehat. Amin. Doa yang sama buat Andi Dewo di Kiara Condong, Bandung. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Padahal di Bandung ke radio teloba, di Jakarta digeserkan saetik polongmu teomong. Geserkan di setik wong. Anger we kalembur ada lagu. Anger we kalembur menda lagu Andri Dewo. Alhamdulillah masih ayam malik di tang tayungan bun. Misalah nte ari parahma ngan panangan kuring misalah sabelah. Jadi hesek ngapote bun aing maduh wek-wek. Kuala diwek-wek kan itu toha ya. Dihanetan cobian. Sudah diurut belum? Biar tidak misalah begitu. Pagi Andri Dewo Madoha Aru di Cikuya. Pagi bun, pagi. Semoga setiap hari kita semua selalu bahagia. Amin Kang Arun. Bahagianya ya diciptain sendiri

Pagi, mat pagi, Bun. Senggol, Bu. Cenah Mama Andres dikeneng. Jadi setia deh ya, Mama Andres teh ya. Pagi, Mama Andres. Sehat selalu. Masih gendut. Dia mah gendut juga sterek begitu. Karena gendut tapi jangkung. Jadi tidak kelihatan gendut. Ade mah gendut tapi penek. Jadi kaciri gendut. Sehat-sehat buat Mama Andres. Salam kan Nana NO ya. Semoga semuanya pada sehat ya. Istrimu bukan babu. Kakek Salim, ayah, bun, ibu-ibu karena motor duka latah, duka poho. Pas rek mengko kalah teretetet bari kikiplik. Mun urang mah apa na motor teh ya, kelaksonan. Mun urang mah pencet kelaksona eh. Tetetetet bari kikiplik. Rek mengko ke eh. Pengeringan orang ayah wewe mah aisen kakak tuhu cina yang mengko kakenca eh. Sehat ya ucu ngan kamari karena ngan inung berang duka rek diurut merenane menawan ya jadi tidak ketemu antuk kamari kata ucu. Pagi kakek Salim ya Umi Bulet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah kalah acan beres ya teh nuju ku prakeprek be ngan kabita suanan ibu ku mujeng na dedanguhan eh jika padedi almarhumah teh kana almarhum teh kanaya dene dedengeun ku hariringna kot nangis padedi ge ya. Ya, yeah, salah sahiji penggemar pada di Mulyadi. Dedengeun ku hareureung nakot nangis pada gege mohon ya Allah ari Yuswa ya. Yeah. Jadi kumaha tuh? Ya jadi gitu. Jadi ngawea cenah ka Ibu Dewi dage suanana ibu ngumu jang dadanguan. Sarua jeung Kang Dedi Mulyadi ka teteh Kanaya. Doain sehat Umi Dewi ya. Umi juga sehat selalu ya. Salam kan yang bulet. Saya Mama Talita. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi Ubun. Pagi hadir lagi setia mendengarkan. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat ya. Dimudahkan rezekinya Ubun. Ceria selalu. Kalau dengar Ubun ceria terus bawaannya semangat katanya ya. Semangat sehat selalu buat Ubun. Lagunya dukung aja. Siap. Ya, lagunya sudah Dewi jajarkan ya teh. Ada bintang di surga, ada baik-baik sayang. Yang lainnya nanti menyusul.

106,3 M barbuk OTT kasus suap HGB. Wah, duit nantinya di koperan. Minta pas agepok, apa yang sayang ke hajat. Tapi berbentuk video sepertinya susah ya, jadi gepokan ini begitu. Gepokan, duan duitnya gepokan sih ya. Kalau memang ini simpan cinta. Video gepokan duit 106,3 miliar ya, barang bukti OTT kasus suap HGB begitu.

duitnya teman negatif hiji koma tilu miliar teh tuhnya 100 juta geges dua gepok. Iya miliar wargi ek ningali moa tapi saya mengabagi nak kumai teh.

Nu hese-hese ngaduh tehnya gitu enye bala bahas koro di bala apa itu imbas bukan imbas hasil korupsi.

Saya ngayin pokoknya nanya berbentuk video makan wilah nye antep malu na malu kumpa gitu nye. Amaluna amalukum webuan lah ya. Sedikit informasi mengenai

Pagi Par, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat bahagia selalu Bun. Putar lagu Napata Morgana katanya ya. Wassalamualaikum salam, nanti insyaallah begitu ya. Teucu Jeter, iya Bun, siap dicari, lumayan enakin laguna istrimu bukan babumu ya. Diusahakan Bun demi kesehatan, iya. Jadi gerakannya tidak terlalu lincah, tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu slow begitu. Itu gerakan-gerakan yang barangkali bisa dilakukan seusia kita begitu ya. Aite ucu mandang ora kene gatang eh. Jadi kicau, kicau mania bisa jadi gitu. Pagi Teh Ucu, Mama Fatir, assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi Ubun, pagi Ayang lagu Kaila Siska apa aja, hatur nuhun eh. Mama Fatir di Tasik, selamat pagi, terima kasih eh. Amar, paminuju di kota, heknya Teh Radio Sukapura, asa keubaran, inget kalemur tebu, karosku abi, kapungkur, kitanya, oh iya iya. Ari Dewi mah waktu di Dayeuh waktu itu buhan loba nu make wipina ya. Pas keur siaran Deden. Pas keur siaran Deden, Deden teteh ngabandungan menit curingak Deden. Berijengnya telat ya. Tapi bener rasa deketnya Mang Amar padahal joroknya sangat jauh begitu ya. Selamat pagi Mang Amar ya. Mama Andreas bebekku 68 kilo. Hah? Ek 70. Walah berat-berat teuing. Kade karunya mengenana NO sina di luhur. Si kagencet ke Mama Andreas ke maot. Selamat pagi Mama Andreas di Kendeng eh. Mama Fikri, pagi Bunda sehat. Alhamdulillah lagunya jadi ke aku yang tersakiti. Salam buat yang baca Hanupis. Hanupis tuh, kalau keburu nanti insya Allah ya. Pak A, jadi kuma sayur katuk yang iwung teh. Tak iwung, tadi neangan bahasa iwung menilir i otak ya Allah ya Robana. Ayo kan asin yang kolak kadu pas posyandu darahnya tinggi. Insya Allah jadi makanan. Insya Allah dijaga makanan anabun. Iya, karena sudah punya riwayat hipertensi, tong hayowa dibere kadu. Asin ama tuh saminggu sekali, jangan tiap hari ya. Karena menurut kesehatan juga tidak baik terus-terusan makan asin tiap hari. Uyahna dikurangan gitu ta, ya. Bagus itu sayur katuk jeung iwung. Pas nanti lahiran asinya banyak di emeran. di emeran Pak A, ya. Oh kena usum kadu hayo kena kadu ya. Tidak baik juga kalau terus-terusan kena eta kena gula ya, hati-hati ke bisi lengseh hipertensi teh aya gulaan riweuh ya. Jaga aja makanannya Mang Paal, karunya kasih tetehna kumah wadah di tukang dah. Sesapu nyeseh bagian Paal geus beres sakarang ngaput. Kuat ke bagian bapana susuna geunya di gelasan gitu ya. Barinya anu dua. Tadi Teh Dewi tek nyebut hitungan tuh tega kulantaran Pak ngawe aja dua dibaca. Pagi Pak sehat-sehat singgam biarkan rezekinya begitu ya. Karena kan dia bu mau anakan lagi. Sudahlah ya, jangan banyak-banyak ya. Cukup 4 saja. Kamu teh 4 apa 3? 4 ya. Kesananya ya di KB aja. KB-nya bisa KB alami, bisa KB yang bisa konsultasi dengan bidan, dengan dokter. Kan ada KB alami, gak mau, weh cina di Islam, nah oke, nya KB alami, weh gitu nya. Lagi Pak Karunya, ayo ngalahirkan, emang gampang ngalahirkan, kusti deh. Mulus naik yang dikacida, ya Allah, ya Rabbana, ya. Kalau tidak ada kekuatan Gusti maduka oi.

Ada Papa Cila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ukun lagu terendah pelaraku tinap kinton lagu kau kamang dekol katanya ya. Ya nanti insya Allah semoga bisa diputar ya. Kita lihat waktu. Repa duit tunggu teteh bona di koperan. Tapi ayah koperan ya teteh. Ngan duit nate hiji no. Hiji no genep miliar begitu. Nges nges nempo duit 100 juta can Dewi mah nges nempo nyabak gitu. Nges nyabak mah beli nyeng Dewi. Duit batur. Duit lain babadotan repanya. Duit korupsi si Nusro nu paling NUT bu nusok ngegoreng Anies unggal poe. Power bapakku ini. Ayana mah gini aja lah, jangan terlalu berat dipikirin begitu karena kita pasti mati. Itu mah kepastian begitu ya. Jadi amalmu untukmu, amalku untukku begitu ya. Karena semuanya akan Allah pertimbangkan semuanya. Jadi kalau mereka korupsi gede-gede hanya untuk menyenangkan segelintir orang di dunia, nangka di akhirat ku Allah dipertimbangkan begitu ya. Cekus deh cek malah ikat duit di mana cina eta nyogok pemasihan tako ku kegenir cekan uenteng. Seur bapak kuin dan seur abi. Mbak Linda matur thank you bunda lagunya. Iya ya. Sami-sami Mbak Linda. Semoga anda senang ya. Mama Adit wajah raut asa nama Ebit gak ada teh cing orang teangan wajah raut. Tuh ayah Mama Adit kayak paranti ngaraut pare are.

Mama Adi tidak ada judul lagu yang ada wajah-wajahnya begitu ya. Jadi Dewi gak puter karena tidak ada begitu ya. Ula asanate atau Mama Adi tekudu kepastian, geus puguy kepastian makan gampi ya, diput dicarikeun tuh digoengkeun, oke. Arei gadoan, cigadoan, arei kemana wae, arei. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir bun, wilujeng enjing, oma sehat, alhamdulillah. Sehat abdi mah bun, ngenging dikirim Yasin, wios al-fatihah was. Lawas tilawas, ya mang arei di cigadoan nih. Terima kasih, sehat-sehat ya, sekeluarga, dilancarkan usaha nanya. Mental lagu tuh bu kakang Dadan bisa denger dah Bima Sete Abdul lamun nge-WA ke radio tuh mental lagu ente ente ente mental lagu dan tete yang ngebandungan cek tete tapi ini ada rasa haru ya jauh banget jauh buan jauh ya. Pak Ati Lubun nyenges tilu we ganjil ulah digenapkan Dewi ge opat kemari teh ya kebablasan. Nu gede dirawat di dokter Nono pun kemari dijemput di ponoknya kunawan dewae nye masya Allah. Lagi musim sekarang memang Pak agar ring teh injuk kemari. Wah, panas cenah mama jeba sasar ni bubur lengan socana teh. Alim mam alim eut pahit katanya mama. Duh, kayak ngalongok teu bisa dakan kariweuh di dieuna. Nanti hari Sabtu mau ke Tasikek di Longok ya. Panas nih bubur lengan cenah panon lagi kumah kemana daeknya. Sing leres damang cunya. Ayahna sing sabar, sing sehat, sing digampilkeun ngara duitna eh. Mama Patir ubun abi ge 2 ge meni pusing jaba jaluhungkul. Wah. 2 ge pusing jaba jaluhungkul. Sudah di KB aja ya. Atau di setop aja. Tapi dacan ayah budak aww cenabonnya tamat terserah ya. Jadi masalahnya kalau terlalu berat juga nanti gak bisa didiknya riweh dikiranya. Saya meniseket nomang Pak Almanya. Gue dititah di stop Dewi ya. Itu tadi stop bu abi tos 12 tahun langkung lahiran tapi masih emot kene mulesna ya Allah raos pisan raos.

Kemaknya Dewi kan bermasalah dengan apa bau badan begitu ya. Jadi pas lahiran teh mandi dulu gitu, di lipstik lah, pakai deodoran lah, dan geus di eta mah geus di ibu bidan balas ku keringetan ke eta seuteu arerena sarareungit. Balas eta beda aja ya mulesnya teh noarennya ya, perjuangan jadi seorang ibu teh masya Allah sing jadi ibadah lah gitu ya teh noarennya. Bun mau nampi kedua artis lagi tuh pada ditraktir sebelak Serena Pen Sukapura sana. Sekang cerit jangan menghayal, kita cari yang berkah aja, tidak besar tapi cukup, tapi berkah dunia akhirat itu aja lah ya. Kan iya malamun jangan ulah ngalamun eh tambah liur kena otak kang ya. Bonyi selamat pagi, pagi jeng. Mungkin maksudnya Mama Adit teh wajah kekasih, bukan? Kalau wajah-wajah kekasih itu kan dari ini. Dari siapa penyanyi nanti Siti Nurhalisa begitu ya, bukan itu di Ebit nggak ada itu wajah-wajah ya, kebablasan atau bukiting udah boleh lah maafanan eta po. Panas pun utah-utahnya gitu. Sama ya. Sama lagi musim sekarang teh anak-anak. Makanya kasih makan yang banyak baru dak teh sok. Biar terhindar dari penyakit ya. Mulesna acan keluarnya bun. Ya Allah, telengit-lengit eta mules. Cik mama Fatir. Ya mama Fatirnya Dewi aja kan bermasalah itu dengan bau badan tuh di beja-beja ya. Tapi pas waktu mules itu ya Allah kok gak enak ini ya, kok bararau begitu. Ya itulah. Selamat pagi. Eh Papa Queen kenapa gak keluar suaranya ya? Gak ada. Sampai siapa Queen saat pagi?

0: kita judulnya Taiwan gitu, atau And Justice for All yeah, dari Metallica. Kalau Anda merasa sedih dengan teka hati lagunya, kita sama eh, tapi tolong jangan nangis bareng-bareng. Era aku budak.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa full cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBS ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran

0: Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemuekan Sindangkerta.
1: Lain, ayo nama saloba toko mebel teh euy Den?
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun Ceng model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumpli ngawitan ti lomari hias. Klik ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui. Di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

Mama Nur yang request lagu ini, Cintaku Sayangku Telagu Teh. Kan itu duka kaputar sadayana duka muai. Nah, buan ngis dijajar-jajar lagu tengen kaburu mua, kaburu mua, dikana mua kaburu, bodo amat. Waktu kita ini sampai jam 9 deh. Pakuin uju usum influenza nyebo panas tinggi, badan pegah-pegah, tenggorokan sakit. Iya. Lagi musim incu sim goreng di Tasik, kayo motokeun incu. Mama sana si adik tinggalin.

duduh ting ningal lempre. Inungan ngadoakeun we kitu ya Allah, engada mangkeun nya ge proses kitu nya. Anopis laguna pun Anopis tu Pak Kuin, terima kasih. Amar nya sami sedih nya bubu tekar teh. Cing mentah lagu tanu kalah harti atau pakuin jika lagu itu tambah cerah cinta kakak raka harti.

Memilu-miluan gitu lagunya daripada lagu Metallica gitu bararisa jeng teka arti jadi lucu gitu rada sedih gitu. Lagi Pak Queen di Tangerang, sukses selalu untuk Anda. Isuk mah kudu jadi bosnya, ulah ayo kudu itu tunjuk kudu nongen. Ya teh ngobrolkan sing siruman, ngobrol naon bun, ngobrolkan sing siruman, ulah ngadalahar siruman jadi sing siruman. Itu kan penyakitnya ibu-ibu kayak begitu ya. Jadi sing siruman itu sabela senang naonnya. Tapi cariin infonya untuk kita semua, semoga bermanfaat begitu ya. Tapi yang nyanyi heula ya.

Sing siremen adalah bahasa Sunda, sementara kalau di Indonesia kan adalah kebas begitu ya. Jadi istilah ini menggambarkan sensasi unik ketika bagian tubuh, terutama di kaki atau tangan, terasa mati, terasa kaku ya, dan seperti dikeributi atau ditusuk-tusuk oleh banyak semut begitu ya. Sing siremen nanya. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut dengan presthesia, yaitu gangguan sesaat pada saraf sensorik atau saraf pengirim sinyal rasa ke otak. Begitu. Mengapa bisa terjadi? Secara umum, singsiremen atau kobas dibagi menjadi dua jenis berdasarkan penyebabnya. Yang satu sifatnya sementara. Ini paling sering terjadi akibat tekanan pada saraf dalam waktu lama. Contohnya duduk bersila terlalu lama, sok singsiremen. Melipat kaki juga sama, suka singsiremen. Atau tidur dengan tangan tergenjal kepala, aliran darah ke saraf tersumbat. Tetapi rasa kebas akan hilang sendiri setelah Anda mengubah posisi tubuh Anda. Yang kedua, sifatnya berulang atau lama. Jika kebas sering muncul tanpa sebab, ini bisa menjadi tanda tubuh kekurangan vitamin neurotopik ya, atau seperti vitamin B1, B6, dan B12 yang berfungsi menjaga kesehatan saraf. Pada kasus ini, kondisi bisa dipicu oleh masalah kesehatan kayak diabetes, saraf tercepit ya, atau gangguan aliran darah takita. Jadi yang lama mah bisa jadi karena kekurangan vitamin B1, B6, dan B12 atau kekurangan vitamin neotropik begitu. Tidak terlalu bagus bahasa Inggris cara resenya, padahal tukang nulis baheula teh dina bor. Nah, cara meredakannya jika Anda sedang mengalami singsiremen bisa dilakukan langkah berikut. Yang pertama, ubah posisi tubuh segera ya agar bagian yang terkena bisa kembali bebas. Yang kedua, gerakan atau goyangkan tangan atau kaki secara perlahan untuk membantu melancarkan aliran darah kembali. Yang ketiga, pijat lembut area yang mati rasa untuk mempercepat hilangnya sensasi kaku ya. Untuk membantu memberikan saran yang lebih tepat ya, di bagian mana atau tubuh mana yang suka singsiremen atau kebas ini ya. Atau apakah kondisi ini sering muncul tiba-tiba tanpa posisi duduk tidur yang salah begitu ya. Jadi harus dicari dulu penyebabnya, tapi kalau penyebabnya sudah dicari masih belum ketemu karena keseringan, Anda bisa membeli yang namanya vitamin B1, B6, dan B12. Barangkali karena kekurangan vitamin ini begitu ya. Cekolot baheula makan acai wae jadi singsiremen.

Atau mungkin Anda punya penyakit diabetes mellitus atau yang namanya gula begitu ya. Ini bisa jadi. Cara mengatasinya, ketika sering kesemutan, dokter perlu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk menegakkan diagnosis dan menentukan penanganan yang tepat. Dokter bisa menyarankan sejumlah pendekatan dari perubahan gaya hidup hingga intervensi medis begitu ya. Jadi memang kalau misalnya keseringan, Anda harus ke dokter, dikasih ke dokter obat ya. Cuma mereda doang begitu, cuma peredaan. Beak obat, cincirumen, deh pasti ada penyebab itu, ya. Yeah. Nah itu ya, karena bisakah barangkali karena salah posisi, yang keduanya karena Anda punya penyakit sehingga tidak sembuh-sembuh, Anda perlu berkonsultasi begitu ke dokter. Atau bisa mengkonsumsi vitamin tadi yang disarankan ya. Bisa dengan vitamin B1, B12 begitu ya. Banyaklah di apotek gerasok. Pagi Norin, Bu Emut waktu selahiran si bungsu pas keluar diciwit langsung eta bayana ku abi bade ku bayi ku abi dede kunaon mani ngaruksak mama. Sur abi teh mulesna eta bidan seribu nyeng seri kenapa nyiwit bayi. Penyiksaan secara tidak langsung ya. Pas keluar diciwit langsung eta si bayi ku abi ya baru ditanya dede kunaon mani ngaruksak mama. Ini gitu meren bahasa nenek. Gitunya, tapi kalau sudah keluar plong begitu ya mama ya. Sing sarole soleha begitunya, sing darek ibadah rezekinya lancar, umurna berkah begitu ya. Mama Nur Hanupis laguna bundaku sayangku cintaku lep lep lep pokona wasana. Ini bebakannya. Lagu barat bu, nulirik nekye timur ke barat, selatan ke utara. Sirem jadi korban. Teling cek sirem. Biasanya laki-laki jarang ya, jarang merasakan seperti ini. Karena kebanyakan yang terkena kebas atau sing siremen ini adalah perempuan. Begitu ya. Ya ibu-ibunya. Karaos teh, kalau karaos sama andong. Kalau misalnya teh karaos, nya alhamdulillah berarti nda sehat. Ada laki mentara juga nama. Wah, ibu-ibu mah geus cacayan. Geus nyusuh mah ember, gesruk-gesruk titisan ne. Can ngumah wadah, gosreng-gosreng. Can nyayur, wah cai deui wae. Ngomong naon bu eta. Ngomong sing sireumeun. Semoga jadi ibadah aja lah ya. Rareseken we lah. Eh, ku Allah we di eta naon. Ku Allah we diburuhan nama, tidak usah diburuhan ku siapa ku manusia begitu ya.

no rin sering abi mabuk sing sirang man mano sering pisah na panangan kanan. Oh begitu ya. Itu berarti itu teh ada saraf yang memang bermasalah. Jadi kalau keseringan ya harus dikontrol begitu ya. Dewi sekarang lagi mengkonsumsi vitamin D1000 begitu. Kata Pak Dokter ya, konsumsi ini aja mah katanya ya, beli di online, jadi vitamin D 1000 begitu. Sekapletnya teh isi 10 teh, harganya teh kalau tidak salah 11.000 gitu ya. Bumi mengitari matahari. Kita kurang vitamin B1, B6, B12 atau terlalu tinggi gula bun, ini bisa jadi. Bisa jadi karena harus dites dulu darahnya. Ulah loba teuing karena gula. Tidak sebegitunya, karena diabetes itu ada faktor turunan, ada faktor makanan dan lain sebagainya begitu ya. Nyabun ibu-ibu mah loba cacayan gegeroh nyeuseung ngisikan candi Banyuran ku salakina jibreg gue. Paal kan kelakuanana seperti itu. Sudah hampir habis waktunya ya. Dewi ya tahu ini semua lagu tidak bisa diputar karena waktunya sudah hampir mendekati ke akhir. Yang minta karena waktunya habis akang begitu ya. Mohonkan dimaafkan karena waktu kita hanya 3 jam di Halo Selamat Pagi begitu. Tolong maafkan daku begitu ya. Sehat-sehat buat semuanya wargi ya. Kita minta kepada Allah dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya lahir batin, diberkahkan usianya begitu ya. Pokok nama segala harapan yang baik tersampaikan untukmu ya Allah, semoga diijabah. Dewi pamit dulu, alhamdulillah, terima kasih, sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Stan Sukapura. Jumpa lagi bareng saya setelah Teh Dewi tadi ya, di program yang biasa harian. Oke, mengawali jumpa kita Evita Mala dalam satu buah lagu, akhir sebuah

Bukan lagu kain kapan, baru denger saya. Baru baca dari siapa nih? Daud Sujaiter pesan lagunya apa barangkali?

Cobi Kang Den Rosen Gerasok lah dari Indra CBO. Manita sariap siap si ganete nyebatkin resep raos enakin. Ya boleh boleh boleh. 1, 2, 3 yang dukung. Yo yang lainnya silakan selain Teo Cusiter yang minta lagu Kain Kapan dari Subro ada.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumringan. Nu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Kita lanjut saja, Andri Dewo. Assalamualaikum, pagi Kang Deden kali Iceng. Tepang di biasa, ukin lagu Dinding Kaca Tinggiri Maesa. Dikintun Kang GK sadaya pendengar Sukapura. Kang Deden saat selalu, hatur nuhun.

Lagu yang pesannya Andri Dewo Dinding Kaca boleh. Buat Andri Dewo. Berikutnya Kang Mumu, Assalamualaikum. Siang Kang Den, mungkin sehat selalu. Amin, saya sedang menuju sehat nih. Pada mundut lagu Manawi Ayah Gedung Tua Dikintun Kasadaya Pendengar.

Kita masih mendengarkan lagu pesanannya Kang lupa saya, Kang Tosin. Sampai Bapak Tosin di warung nasi kini juga nggak ada mungkin Bapak Tosin. Ya. Ya. Ini ya, sudah ada dua yang menamakan diri Pak Tosin. Ini Kang Tosin nih. Indra CBO berikutnya. Kang Anoti, Tiaga Sentrang, Kedrimah, Kang Den. Oh, Tacan Ayah ya. Kita belum punya nih dari, baru satu nih. Berikut tenorin, assalamualaikum siang Kang Deden TIC. Kumaha damang. Ya, masih ada sedikit ya. Oyong lagu siapa yang punya Roma Irama spesial ke Kang Deden. Mungkin saya selalu

Siapa yang punya Roma Irama ada boleh saya simpan dulu. Sementara di awal tadi ada yang pesen lagu yang judulnya Dinding Kaca dari Gery Maesa, selamat menikmati. Oke, kita mulai. Kita nikmati lagu berikutnya.

0: kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Yuk, goyang lagi yuk. Tenorin semoga Anda puas. Siapa yang punya judul lagunya sudah kita dengar ya. Si Icing ini ngawek-wek. Kaneng Den. Nembal aja pengek ada.
2: Siapa yang punya?
1: Okay.
2: Yang punya.
1: Kayak enakan dianggobek. Son mani ungket-ungket.

Atuh nuhun Kang Deden laguna sauten urin. Angga atuh nuhun again aduh. Cicing dalma. Atuh nuhun Deden laguna hobahkeun icing. Langkung dihobahkeun teh jarang sawara kali tur ngapung we wungkul. Oke. Buat yang menerima tembang semua yang saya persembahkan, ucapkan terima kasih ya. Atau kecuali Kang Momo Patosi, Indra CBO, juga yang lainnya, Andri Dewo, Teh Nori, Teh Cujaitrema dari tadi, joget Teh Cujaitrema sama Akangnya ya. Yo, yang belum masuk silakan. Di sini banyak sebenarnya. Ibu Onyi belum masuk. Kemudian ada Cigadoan, Mbak Linda Oktaviani Sari. Kenapa Mbak Linda? Kemana aja? Mbak Linda sok atuh Mbak Linda. Siganupun Om.

0: semoga.
1: Nah, kita coba hadirkan Bang Roma Irama kali ini dalam judul lagu Manjul. Mandulin manjul.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Aduh, tos berang deui, ceng ti mana? Deden ti mana? Ya, kita bis ngonton nih, ceng. Ada Teh Irma. Aduh, damang Teh Irma sareng si bapak. Eleh. Bapak Tosin. Margi enak ya, Teh Irma sareng Bapak Tosin. Aya oge.

ada Bapak Tosin Sareng Teh Irma, ada juga Kang Tosin ya. Itu memang apa nama

nama enggak berarti dilarang. Ini sudah nama saya, jangan ada yang pakai ya. Namanya juga nama sama boleh, tapi orangnya kan berbeda. Oke, Teh Irma begitu. Mudah-mudahan Kang Rosin juga lagi mendengarkan. Ya. Papa Tosin di sana juga di bareng Teh Irma.

Berikutnya, assalamualaikum wilujeng siang Mang Deden kumaha damang. Punten hoyong lagu dari Bang Haji, judulnya Perjuangan dan Doa. Salam kanggo semua fans Sukapura. Wah, salam cerita. Namanya cerit, belum saya kasih nama di sini. Nanti akan saya suruh orang untuk ngasih nama cerit. Cerit, cerit. Ya. Yang lagu nanti Roma Irama, Perjuangan dan Doa saya cari.

Ada dari Bang, pengennya dari Bang Haji boleh. Jangan kau sedih. Ya. Buat Bang Cerit. Ya ceritnya. Oke, sudah disiapkan Ari PW berikutnya. Ari PW. Assalamualaikum, selamat siang Bun Ijeng Anu Gelis. Eleh, bisa awerta. Naon, gara-gara jemput Gelis ke Aceh, puter lagunya. Maya Muksin Alatas, salam buat semuanya.

Ini pokok Alicia kemana nih? Sebentar. Ini Maya, vokalisnya memang lagi kejajan meren kamu ini duka tuh. Aduh, ini betul lagu Maya. Bang Muksin kenapa nih Bang? Coba yang satu lagi, samakah seperti ini? Iya sama kayaknya. Ini yang jelas Maya nggak kita temukan lagunya ya. Bisa begini ya. Buat Ari PW, semoga mau diganti dengan lagu yang lain boleh Ari. Bang Muksin gak bersedia dengan lagu Maya yang jelas. Ini iya Maya karaoke-nya malah nih. Tahu tuh. Ya, bentar. Ari PW dari tadi ngetik kue, pasalnya belum masuk nih. Malah ngejawabnya lain-lain ya. Oke, kita melangkah ke lagu yang lain. Yang jelas lagu Maya tidak bisa kita putar. Entah kenapa nih yang jelas.

Kita ganti aja dengan lagunya Bang Mansur kali ini, mudah-mudahan tidak seperti ini juga. Coba ini dia lagunya. Muksin Alatas.

Waduh, waduh, naon cing waduh. Ya, sudah lagunya ya. Kumansur we, serali pewe. Ya, kumansur we. Yang jelas. Yuk kita lanjut. Pemesan berikutnya ada Kim Ha. Aduh, kemana wae teh? Kemana wae juragan teh? Assalamualaikum Kang Deden Damang. Ya, sedang menuju Damang. Apunten ya, baru muncul lagi lagunya Curang Dita Sugiyarto. Curang. Perasaan baru denger lagu Curang dari Dita Sugiyarto.

Curang Rita Sugiarto. Perasaan baru dengar sana ada dari Alisa. Dari Alisa. Saya ganti ya. Sorry kalau salah. Buat Kim Ha.

Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sopanya menjelang siang Kang Deden sarang izin hadir lagi nih. Setia mendengar dari tadi, masih menyala radio loh, Sukapura ya. Masih dengerin salam tok yang dengerin aja. Spesial buat Aden sarang izin, semangat tugasnya. Lagunya Prasangka ini Cynthia. Prasangka ya, Prasangka. Oke, kita cari dulu. Sebentar, lagu curang kita taruh dulu. Prasangka dari Nesin.

memang ada lagu dangdut kemesraan gitu. Ada juga dari Iwan Fals. Pun terhanyut dalam kemesraan ada dari Ikin Nurjana, dari Ikin Nurjana. Pilih rapat kuping. Iya, kita nih kacaukah lagu-lagu ini? Enggak, coba kita dengar dulu. Alisa Maisa.

Oke, buat teman kita nih, Kim Ha, boleh lagunya dari Roma Irama Bim.

0: Geur naon ceuk?
1: Iya, geur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi. Cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Duh, mah topan Hanopis ada deh lagunya kemesraan, judul lagunya Terhanyut Dalam Kemesraan. Matopan jangan salah lagi, sehingga aku bingung nyarinya. Kalau tidak ada Ikke Nurjanah, saya tidak tahu tempe. Makasih lagunya Kang Den Sarang Teh Icing, semangat, kata Mah Talita. Oke, nuhun deui atunya. Sehat selalu katanya. Terima kasih doanya buat Mah Talita. Ini Mah Topan juga Hanopis ada dan lagunya kemesraan. Terhanyut dalam kemesraan. Terhanyutnya ketinggalan tuh. Terhanyut dalam kemesraan Ikke Nurjanah. Berikutnya Teh Nining Kujang. Assalamualaikum siang Kang Den juga Icing. Semoga sehat selalu panjang umur. Amin. Dan bahagia. Salam buat semua. Ya setia, pengen lagunya Zainal. Den, lagunya Jendol, Den. Zainal lah, tidak ada. Kurang macam lagi, Zainal, Z. Oti Rita Sugiyarno, Rita Sugiyarto.

Hudjetnya dan Jetsena Zaina. Aduh, Anda udah saya temukan. Nganu pesan dan lagunya kemasa terhanyut dalam kemesraan. Kalau salah nulis lagi, bingung. Minta lagu ke yang lain belum tentu bisa diputar lagi. Mesraan dangdut yang mana? Terhanyut dalam kemesraan ada. Ya, minta lagu Zena, Teh Nining, boleh. Boleh, Teh Nining, tunggu ya. Yang lainnya yang mau masuk, mau menyampaikan komentar. Mak Adit. Dan Mak Adit. Beli lepat gitu, Abi. Kang Tosin teti paling mana? Kang Tosin Cibatu Ireng sanes. Cen Mak Adit. Kang Tosin teti paling Cibatu Ireng atau napi di mana? Ini enggak. Nah, mudah-mudahan Kang Tosin lagi mendengarkan. Kalau Pak Tosin kan bersama.

Berikut Mamila Cihuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanen hoyong. Hoyong. Langgung kasih tas sampai sesawai lah. Yang penting ngiring joget ya. Kasih tas sampai. Sepadit ngetik lah.

Oke, kita dengar lagu dari Roma ya apa Elvis Presley, Zena.

Adit nyari-nyari lagu yang dipesan. Hanya lagu ini yang ada nih. Bukan Jodohku yang jelas ya. Dari Ida Laila. Masih dari Ida Lele. Laila ya. Ih, sepakek masuk rusak Ida Laila.

0: mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi

0: gangguan pada mata seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
1: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti kanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

Yang jelas Tasar Rosmala bersama Brodin hadir dalam Kasih Tak Sampai. Masih ada WhatsApp yang belum dibaca nih. Assalamualaikum Kang Den. Metsiang. Bayang lagunya dari Caca Andika, judulnya 10 Jari Buah. Caca Andika 10 Jari. Perasaan kita belum punya lagu ini ya.

Don, barangkali mau diganti lagu yang lain boleh, Don. Nah, ini kita belum punya calon 10 jari dari Cantika. Judul 10 jari kita belum punya. Barangkali judulnya yang lain boleh buat tolong. Caca tuh banyak sekali. Dari mulai album Ramina, awal semua tahun.

gantungan baju mah ada ya. Sabara gantung cek. Ulun berapa gantung? Satu gantungan saja. Sasanika sudah saya temukan ada. Hoyong lenggu 10 jari mah belum nyampe kayaknya, masih di jalan nih. Kemana yang jelas kita usulkan nanti Kang Andi ya.

0: hama ringkin we cenah gantungan baju teh. Ulah disesehannya ceceng kagok nyari kitu mah adit mah kitu
1: bakar temen
0: yang tengah marah. Ya, nampaknya sampai di sini kebersamaan kita di dangdut yang racikan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Saya pamit dulu. Insya Allah besok kita bersama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: 4 RT di Desa Beber Ciamis krisis air bersih. BPBD dan PMI rutin kirim pasokan tangki. Pemkot Banjar optimalkan Perda nomor 9 tahun 2023 demi perlindungan pekerja formal dan informal.
4: Radio PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Dampak musim kemarau mulai memicu krisis air bersih di kawasan dataran tinggi Desa Beber, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis. Sedikitnya 4 RT di 3 dusun mengalami kesulitan air bersih, sehingga PMI bersama BPBD Ciamis turun tangan menyalurkan bantuan air tangki secara rutin. Wilayah yang terdampak paling parah berada di Dusun Goler Sinarasa dan sebagian Pasir Nangka. Kepala Desa Beber Abdul Wahid Miftah Sofa menjelaskan, meski wilayahnya diapit 2 aliran sungai, posisi permukiman warga yang berada di dataran tinggi membuat sumur-sumur warga cepat mengering saat kemarau tiba.
5: Dampak kekeringan itu di posisi dataran atas, yaitu Dusun Goleng, Dusun Sinarasa, dan sebagian Dusun Pesinangka. Itu yang terdampak kekeringan. Alhamdulillah, sekarang kami mendapatkan program JIAT, jaringan dari irigasi air tanah yang dari BBWS, alhamdulillah, dan mungkin kedepannya itu bisa dimanfaatkan untuk penyaluran air dan bisa dimanfaatkan juga oleh warga mungkin nantinya. Dan saya berterima kasih sekali, dan sekarang sudah alhamdulillah mulai pergerakan pembangunan.
3: Kehadiran pasokan air bersih ini disambut lega masyarakat lantaran sebelumnya mereka harus menempuh jarak jauh hingga mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air. Salah seorang warga, Dina, mengaku pasokan bantuan ini sangat menghemat pengeluaran dapur.
6: Lalu cari yang jauh dari sana.
7: Bu, dengan adanya bantuan air bersih gimana Bu tanggapannya?
6: Alhamdulillah.
7: Ini buat apa aja Bu? Nanti. Jadi masak ya?
6: Masak.
3: Kendati pasokan telah disalurkan rutin, alokasi bantuan armada tangki dirasakan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan harian ratusan kepala keluarga. Kepala Wilayah Dusun Sinarasa Ahmad Gojali mendorong adanya solusi jangka panjang seperti pembangunan sumur bor permanen.
8: Kekeringan itu sudah hampir 4 tahun ya, dampak dari musim kemarau. Cuman dulu-dulu itu nggak pernah seperti ini kekurangan air. Dikarenakan dampaknya dari bendungan Lewi Keris, sampai sekarang seperti ini kekeringan. Itu di Dusun Sinarasa itu ada 6 RT, yang kekeringan itu 3 RT.
7: 3 RT.
8: RT 3, RT 5, sama RT 6.
7: Berapa kakak itu Pak?
8: 1 RT itu 54. Berarti 162 kakak.
7: 62 kakak ya. Ya. Guna

0: mengatasi persoalan kekeringan dari Balai Besar Wilayah Sungai BBWS demi menjamin ketersediaan air bersih warga di masa mendatang. Masih terkait krisis air bersih, BPBD Kota Tasikmalaya telah menyalurkan lebih dari 1,19 juta liter air bersih bagi puluhan ribu warga terdampak kekeringan di 39 kelurahan. Meski bantuan air tangki terus digelontorkan, warga di Kecamatan Purbaratu mengeluhkan alokasi bantuan yang belum merata, serta menagih perbaikan fasilitas sumur bor yang mangkrak. Penyaluran air bersih di Kota Tasikmalaya kini menjangkau lebih dari 53 ribu jiwa di 134 titik pengiriman. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya Budi Martanova menginformasi, dampak kekeringan terparah melanda tiga wilayah, yakni Kecamatan Purbaratu dengan 6 kelurahan, serta Kecamatan Mangkubumi dan Kawalu yang masing-masing mencatatkan 7 kelurahan terdampak. Pihak BPBD pun menyatakan siap terus menyuplai air bersih sesuai koordinasi dari pihak kelurahan. Namun di tingkat paling bawah, keterbatasan pasokan air bantuan membuat sebagian warga belum terlayani secara optimal. Di Kampung Benteng, Kelurahan Sukamena, Kecamatan Purbaratu, terbatasnya alokasi air tangki bahkan memaksa sebagian warga terpaksa mandi ke Sungai Citanduy. Warga Kampung Benteng, Usep Saripudin, berharap pemerintah Kota Tasikmalaya turun tangan mengatasi keterbatasan air serta memfungsikan kembali sumur bor di kawasannya.
1: Dibilang kurang ya kurang, seharusnya di sini kan 5 KRTA itu kebutuhan airnya 10.000, yang 2 RT tidak kebagian. Harapan saya terutama dari pemerintah, ini kan selama ini yang mengirim air ke sini kan dari donatur-donatur. Ya cobalah kami sebagai masyarakat yang memohon, meminta, karena memang kami sangat membutuhkan air. Di KRW 07 ini mandi aja ini sampai ke Tanduy. Betulnya sumur bor.
0: Pastikan pengiriman air bersih harian akan terus dilakukan secara bertahap sembari mengimbau warga masyarakat untuk segera melapor melalui kelurahan setempat jika membutuhkan pasokan darurat.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
5: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. radioprssanijabar.net.
4: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas itu. Siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
6: Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: menginstruksikan percepatan implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perlindungan Tenaga Pekerja. Regulasi yang disinergikan dengan program BPJS Ketenagakerjaan ini dihadirkan sebagai payung hukum yang inklusif. Tidak hanya menyasar pekerja formal seperti buruh pabrik dan karyawan swasta, kebijakan ini juga melindungi pekerja sektor informal mulai dari petani, pedagang, hingga pelaku UMKM. Sudarsono menegaskan pekerja merupakan tulang punggung ekonomi daerah yang wajib dijamin rasa amannya oleh negara.
1: Pekerja adalah tulang punggung penggerak perekonomian. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan rasa aman, nyaman, dan perlindungan dalam bekerja. Pemerintah Kota Banjar terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2023 tentang optimalisasi penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Kota Banjar melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.
0: Melalui skema jaminan sosial yang merata ini, Pemkot Banjar menargetkan penurunan resiko sosial ekonomi masyarakat akibat kecelakaan kerja maupun resiko kehilangan mata pencaharian. Dengan hadirnya landasan hukum yang kuat, Pemkot Banjar optimistis para penggerak roda ekonomi daerah dapat bekerja lebih tenang, aman, dan produktif.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
5: Kilas Radio.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Genah merenah nyerenah. Sukabura FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sareng sena urang ngelebetan warta berita lah ya. Mohon. Nama ayah istilah

0: Yang lemari hias, meli di mananya? Lah kudu bingung ceng, jig Indit Karmel Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit ceng model-model nanti ala lanyar.
1: Leres, bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, komplit ngawitan ti lemari hias. Kursi keluaran model anya, lemari pakaian, lemari plastik, spring bed, kasur busa, lemari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala aya.
2: Semangga orang lajengkeun nih pamundut cer. Semulia lebet. Gantawisnaya Andri Dewo. Assalamualaikum sampurasun Kang Deden Kelite Ijen. Rampes Andri. Hoyongukeun kawihna halangan diri. Diri dihalangan, halangan diri dikintun ka sadaya pendengar. Sukapura hatur nuhun. Mangga Andri Dewo. Aya mah laguna moal dikoretkeun salajengna mah topan siang ada den mah topan haula laguna asih saliwat ti saha dipilarian teh teka pendak teka pendak sa nung hariringna asih saliwat ngan judul we wungku saha nu nyanyina mah topan teu aya lagu.

kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

jos satu anu tengawalar tos. Manawi nusanes numpade pilih pada jaipongan mangga.

Yang jeng, Mak Adit, senggode hoyong lagu kapangi, modal cenining medaes. Alah, tadi milarian cenining medaes tina kapangi modal teka pendak nusane sesuai Mak Aditnya. Kapangi modal teh tadi ngantosan cenining bukan di kemana cenining. Saya kapangi modal, manawi nusane.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
0: Naon Cermat Sale? Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Urang lajengkeun yeun sewan Rajaipong Teh Nining Kujang. Kaitan Sampurasun Wilujeng Siang Masih Satya Manco dina acara Hariwang. Salam kasadaya wargi Satya anu masih mararanco Wilujeng Siang. Wilujeng Lasonera Talaga Remis Satu Nuhun ke urang pilari lagu Talaga Remis.

0: mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Kena rabun senja tuh.
0: Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain.
3: Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

kuring sangat terlalu kundur agung kru lejang leson kasadayana paturaisa waktu sorangan serangan dei urang tutup kangus yang ditendai kubilai topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Ada data Bapak di manifest Kafal Virgo itu, Pak. Jadi sudah tahu ada data Bapak di situ.
3: Karena tumpukan sampah di bawah sudah sangat banyak, jadi ada timbunan metan, ada percikan api sedikit. Itu kemudian apinya memang nggak yang besar banget.
4: Jabar Now edisi Rabu 16 September diantaranya mengenai KPK lakukan operasi tangkap tangan di kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. TKW asal Sukabumi hilang kontak 2 tahun, keluarga minta bantuan pemerintah. Duka mendalam keluarga korban kapal Virgo 8, keluarga Cirebon harap-harap cemas segera ditemukan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Duka mendalam dialami keluarga korban kapal Virgo 8 yang hilang di perairan Laut Jawa asal Kabupaten Cirebon Selasa siang. Korban yang merupakan tulang punggung keluarga dan hendak bekerja di Kalimantan masuk dalam daftar manifest penumpang kapal yang terbalik pada Minggu dini hari kemarin. Keluarga berharap korban segera ditemukan dalam kondisi apapun.
5: Ade Tursinah dan anak-anaknya hingga Selasa siang tak bisa membendung air mata setiap mengingat dan mendengar kabar musibah kapal Virgo Transport yang tenggelam di Laut Jawa yang terjadi pada Minggu dini hari lalu. Pasalnya, dari ratusan penumpang kapal naas tersebut, diduga salah satunya adalah Yaya Carya, merupakan suami dari Ade Tursinah. Selama 2 hari ini, keluarga Yaya di Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, tak bisa menyembunyikan kesedihannya setelah mendengar salah satu penumpang kapal tersebut adalah Yaya Carya.
2: Saya sersing-sersing gitu ya Pak, nyari tahu, lalu ketemu ada data Bapak di manifest kapal Virgo itu, Pak. Jadi sudah tahu ada data Bapak di situ. Sebelumnya kita hanya menduga Bapak naik kapal Virgo apa enggak gitu, Pak. Setelah saya cari tahu, memang ada data tersebut di manifest kapal Virgo itu. Semoga diselamatkan, bawa pulang ke rumah, dan mudah-mudahan jadi yang terbaik aja.
5: Sementara, pemerintah Desa Sigong yang mendapati adanya warga yang terdaftar dalam manifest penumpang kapal Virgo sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Aparat desa juga telah menempatkan perwakilannya di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk memantau langsung perkembangan pencarian kapal berpenumpang ratusan orang tersebut. Sejauh ini, nama korban belum masuk dalam daftar yang ditemukan oleh tim SAR gabungan.
6: Ada warga kita yang masuk ke dalam data manifest di kapal Virgo Trans tersebut. Dan sampai saat ini pun kami terus intens bergerak mencari informasi, menggali informasi, dan alhamdulillah sudah ada perwakilan keluarga di sana untuk terus memantau, dan kami dari pihak desa juga ikut terjun langsung, terutama memberi kabar kepada pihak-pihak media.
4: Musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin menyisakan duka mendalam bagi warga Kabupaten Garut. Menanggapi insiden itu, jajaran kepolisian Resort Garut turun langsung memberikan bantuan sekaligus membuka peluang kerja bagi keluarga korban.
7: Senin siang, Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra bersama Ketua Bayangkari Cabang Garut menyambangi posko informasi korban kecelakaan di Desa Situsaer, Kecamatan Karangpawitan. Selain menyerahkan bantuan tali asih dan pendampingan psikologis, Kapolres Garut menegaskan pihaknya tidak tinggal diam dan siap memfasilitasi lapangan pekerjaan di Mapolres Garut bagi keluarga korban.
8: Polres Garut membuka ruang untuk membuka lapangan pekerjaan. Silakan datang ke Polres, karena banyak pekerjaan di Polres yang sedang menunggu. Mau jadi apa nanti kami yang mencarikan. Intinya mereka harus semangat supaya mereka tidak down, karena keluarga sekarang butuh untuk pendekatan. Kami datang ke sekarang ini, berapapun jumlahnya kami membawakan bantuan untuk sejumlah yang ada, bahkan lebih.
7: Tak hanya itu, Polres Garut bersama pemerintah kabupaten setempat juga menyiagakan personel untuk mengawal pemulangan seluruh korban, baik selamat maupun meninggal dunia, hingga ke rumah duka. Pendampingan dipastikan terus berjalan hingga seluruh proses pencarian oleh Basarnas selesai dilakukan.
4: Tenaga kerja wanita, TKW, atau pekerja migran asal Kampung Cimahi Girang, Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, berharap pemerintah membantu menelusuri keberadaan Ida yang sudah 2 tahun hilang kontak.
9: Ida berangkat ke Damam Arab Saudi pada awal Januari 2023 melalui seorang sponsor dengan visa kerja. Selama menjalani kontrak kerja, komunikasi Ida dengan keluarga di Sukabumi berjalan lancar. Namun,

0: Keluarga kehilangan kontak dengan Ida setelah perempuan tersebut menyelesaikan kontrak kerjanya pada 2025. Suami Ida, Amir Mahmud, mengatakan istrinya masih berkomunikasi dengan keluarga selama bekerja di rumah majikannya. Setelah keluar dari rumah majikan, ia tidak lagi memberikan kabar. Amir tidak tinggal diam. Ia berupaya mencari keberadaan istrinya dengan berbagai cara, termasuk menghubungi sponsor yang memberangkatkan Ida ke Arab Saudi. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Amir juga mengaku tidak lagi mengetahui keberadaan sponsor yang sebelumnya membantu proses keberangkatan Ida. Situasi tersebut membuat keluarga semakin khawatir, terlebih Ida meninggalkan dua anak yang kini tumbuh tanpa kehadiran seorang ibu. Amir yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan juga terus berusaha memenuhi kebutuhan kedua anaknya sambil menunggu kabar mengenai keberadaan istrinya.
1: Ya lewat orang-orang Cianjur, sponsornya udah keluar dari rumah, dari sini gak ada kontak sama saya, gak kontaknya 2 tahun.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di lingkungan Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong. KPK menyita uang tunai senilai 106,3 miliar rupiah dalam perkara ini.
3: Suasana kantor ATR BPN Kabupaten Bogor pada Senin siang terlihat normal. Sejumlah warga masih datang untuk mengurus berbagai administrasi pertanahan. Sebelumnya beredar informasi yang menyebut sejumlah pejabat di lingkungan ATR BPN Kabupaten Bogor terjaring operasi tangkap tangan KPK. Informasi yang beredar juga menyebut sejumlah pejabat telah dibawa ke gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta untuk menjalani proses pemeriksaan.
4: Tim mengamankan sejumlah 17 orang, di antaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya. Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Barang bukti diantaranya dalam bentuk uang tunai, yaitu rupiah dan falas yang dibungkus, dikemas dalam box, kardus ataupun koper, sekitar 20-an koper. Saat ini masih proses hitung dan estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah.
5: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
7: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Meski sudah mulai menipis, kepulan asap masih terlihat di lokasi kebakaran lahan seluas 2,2 hektar di Jalan Rereongan Sarupi,

0: tersebut sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan.
1: Memang sampahnya kering karena ini musim kemarau, sehingga ini merambat ke lahan yang dipenuhi juga dengan alang-alang ya, sehingga api sangat cepat untuk merambatnya. Memang objek agak sulit, ada di bawah tebing. Sambil juga kita mengantisipasi jangan sampai ada timbunan gas metan dari tumpukan sampah yang cukup lama.
0: Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang meninjau langsung upaya pemadaman kebakaran di kawasan Puntrut tersebut mengatakan, kebakaran lahan yang sudah terjadi lebih dari 24 jam tersebut berdampak ke warga sekitar kawasan Puntrut. Tercatat ada 19 orang dinyatakan menderita ISPA akibat menghirup asap kebakaran.
2: Belum tahu penyebabnya, tapi kemungkinan besar karena tumpukan sampah di bawah sudah sangat banyak, jadi ada timbunan metan, ada percikan api sedikit, itu kemudian apinya memang nggak yang besar banget gitu. Sudah hampir pasti semuanya terkena asap, yang 19 orang.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
4: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
5: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
4: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
5: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
4: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres, bewara kapara wargi sadaya, mebel Cermat Putra, kumpli ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya, mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra, sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa Full Cream Sky Gold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah terpisah 2 hari, Senin dan Selasa, Rabu kembali kita menemani Anda semuanya. Dan tentunya Rabu jadi awal jumpa kita, awal kebersamaan kita untuk minggu ini. Sepanjang minggu ini, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu biasa jadwalnya. Selamat sore.

niat muter lagu idaman hati kalah karaokean ieu nana. Nah, ini karaokean teh. Selamat sore, terima kasih. Saudara-saudaraku sekalian yang udah pada ngasih chat di 0812228101.

Andi Dewo sore gaskan lah eno bari ngagas ngaputih yang laguna Dermaga Cinta Giri Mahesa. Asal ada ngenahin eta laguna mana laguna udah loba tuh. Marton sore ayah wing biasa bari ngaput gaskan lah gaskan ujung ayak ya ujung ayak ya. Kimha ujung siang laguna curang Bunda Rita Sugiarto. Kimha selamat siang. Kimha teh PW kan SKP Candi Satu Juyuwa

RT Mas An. Oh RT Sugante. Hari Sugante. Ya itu gak apa-apa. Selamat sore Ujo Gunung Sabeulah. Basa dinten Senen ini ngalimang Andi di Ranca Bakung Badeka Cipariken dituturken wungku ku abita birek setor dinten Senen. Sanes pasti sanes itu. Sanes abi sana dinten Senen mah sim kuring teh dari pagi berangkat teh 6:30. Sekolah wangsul ti sakolana sontan margi bagian piket Senen teh deka jalan Cipari da sanes abi ente yang ya ayah mah deka jalan Cipari ke murka deh nyicu yang disang ke kami tuh bebeja ke Cipari ya. Ente ya, langsung karo rompok soalnya sonten hari teteh di sekolah negitas asar ya. Nyetas asar di sekolah nyampe ke rorompok teh 5:00 sana abi mang ujo itu mah tapi sama siapa Andi Elina Sugirar siang lagi pe ujanggoni gaskeun kawinalah lukaku salam kamang wejeng nyicu yang sehat terusnya, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ulun, ujang siang, udud, ngopi sepan sampe ayaku nikmatnya lagu ungkapan seniman Nur Halimah. Ayang kami, ya. Aduh, ya. Sampe na, kamari tak yang ngirim sampe. Ya. Tapi tuas sampe na. 0193 Waalaikumsalam lagu kembalikanlah dia salam Kopen Sukapura atur nuhun siap nanti ya. Mamila Ciuni gaskeun gadis Kalimantan siap Firdaus sore Cerni Waalaikumsalam sore Amar hadir gogoleran panas po yakin betah si Amar ya. Putri bungsu ngiring nyimak sok ya. Cuyang, ngentrin siapa tuh? Lain, Enggak ke jalan Cipari, salah jelema itu Mang Ujo mah. Ke jalan Cipari ku mah, kan sebuah di sekolah negeri seburit. Ini setengah opat ke lek mula. 5:00 langsung ke rumah. Ujo onyanya, ari pek teh barang setor teh jeng orang meno mang, pek teh mang paal cina ternyata sedunungan. Udah tuh apa nami nak abis terang teh orang meno, weh har. Enggak lah, ya. Senen man tengah lewat ka etan, tengah lewat ka iya, ya. Tengah lewat ka Cipari, ya. Jadi langsung di sekolah teh, langsung karo rompok, mari kita santan gitu. Adik karunya laparin gitu. Tuh, itu kejalan Cipari. Gak abah ya. Jadi pasti angin anu kieu teh. Bembe, wah aseueuh ya kenangan 2014 susah dijampe ku akang Allah. Si adik umur 2 tahun atau 2014 mah. Ini si ade si ade kergeringit ya. Ditempelan gede budak teh namangan ngablu seben puting. Madit sare kade lagu cukup sekali ke sare ka Andi yang lagu debu-debu jalanan ke yang santan yang laguna orang sekampung Caca Andika salam Svensa Dena salam encrit ke Mulisi, Waalaikumsalam, selamat sore, gas ke. Andi Dewo, Tanu Eta Mangku. Kenapa, unting beragam lagu. Ya.

Acus, oh, bahasa Senen teh piketnya panmuhun. Senen bejadwal piket, akang teh. Di sekolah kan giliran. Bisa ya bancang pake wuh di sekolah. Nanti tungguan, pika bubar kantor. Piket di mana tuh? Piket di sekolah. Mohon piket mi, mohon. Ya emang dah kan gitu. Masing di dia gising di karang. Besok ayun piket di sekolah. Masing di karang yang resok apa ya? Ayah ayun piket. Soalnya naon bisa ya tamu, bisa ya naon gitu. Cuyang gening seri cina. Har, tuh dah ujo gunung sabulala. Ah, aing lah. Ujo gunung sabula tuh dah lah. Gening seri cina. Har. Seri itu bukan menandakan bahwa saya ke Cipari atau Erna Seblak laguna sebotol minuman ke. Ari PW sore hadir uing sok salah ngelaksonan sugante amang pek bapak Abrin urang Cikukul ningot mirip amangnya nyonya urang Cikukul anto tuh juga uing eta mah ya. Uing rada bedu rada begungan atuh si bapak eta badag breo ayah hadir sih Pak Al hadir selamat hari Rabu mang pan ngobrol jeng kami wa ujo teh nuturkan mang Andi cina nyau tuh ah karena sepuk ya tak ayah nama kia wayah kumaha so ya. Ujo ya wayah kumaha tak eta. Ujo, sok buru-buru-buru jawab. Wayah kumaha nuturkeun sim kuring di Janji Pari. Sasoho. Okay. Wanung Cikangkareng salam. Nyimak. Oke. Okay. Ulun kademang etat ngegerem gitu teh cuyang. Wa asamun ngejabalelo. Angus. Mabaleng ngejabalelo. Aun usahakan jawabnya teh. Arapap, urupup, arap. Angus. Angus. Angus, mabaleng. BMBO si Acus berarti si Acus ngebohong ka uing si Acus pas Senin nge-WA jam 4 net hiap ngaliwat di si Ujang di Cipari jeung Andi untung ayo teka ditu pek piketnya tuh nya gala lebih unak tering ngaliwat ku makan uing balik lagi nampi jam 5 balik kan jam 5 kami tapi ke imana ay. Ujo Gunung Sabula jam 1:30 asan. Wah, 1:30 untuk kami di sekolah kene. Yakin salah. Yakin salah. Ya, salah. Salah tayang. Dangukeun 1:30 cenah tuh. Ya. Bareng jeung Mang Paal ya. 1:30 ngasih video keur di sekolah, keur di kantor. Koyok. Oh salah menurut mang, salah cantik jiang pun ternyata tuh, dah salah jelas lah. Kami balik nih kita sholat asar. Ya. Firdaus tuh kabayang pun karaokean kerpanas ereng-erengan mang was di katapel saya ke tetangga tuh bula. Ari Dewa basa pangi dia Sinta ditingali asa-asa cengpek tehnya amang hegrek kemana berisak gedung. Pasek balik deh, amang ngesek balik. Cina sugan cekeng terik jajan, menjang si adeknya jajan. Beli ayam geprek, teteh. Beli ayam geprek disimpang, si adek sok kayak ayam geprek. Acus cek aing ke boros seri, wat ngambus ke napas, ya gesek pecah sampai boros seri ngarengap tarik ting. Gitu. Enggak jadi masalah. Kata gue ke kabah. Ya. Balai lo sakti ges we. Ya. Dah kalah dibongkar si Jun dan itu balik. Tuh. Acus juga bohong. Nyanyan dan ngajakan ngaliwat. Ya. Nyau kami balik lagi jam 3:30. Di mana. Ya. Ke kabah. Kade. Hati-hati. Ngarengap ke kedua melun. Ngarengap. Hahaha. Kan kita ngareng apna. Miss Abi Ayam mang. Oke sip. Sama saya Pak Miss ya. Mar pamili hadir sip. Umar kemana mana bae? Ya.
Hari pewe maghrib kita mang ujo tuh nya desok kita jadi kompor siling. Manur laguna daha dayuni siap. Pak Al so tos lohor mang tuh nya berarti yakin lain kami. Tapi lamun liwat ke Cipari kunaon gitu mi sini. Ya kan tuh bebeja lamun misalkan kami ke Cipari teh. Tapi kan ente ama dikuiskeun eta ang weh kumaha Mang Andi ke Cipari ha isi lain dikuiskeun kumaha Abung Cikalong Mang Kulan Bu Meun uing aya Mang gerek ngaleyep sapeuting teh sare maturan nu gering hegalaya telepon pabrik deukeut tempat jikan kahuruan eta uing reuwas. Ega ayang lalajo persib ding di mana ka imah ya ka wing ya. Aya yap di ayeuna ya arek lalajo persib mah ya. Yap diantos. Pakuin hadir panas-panas kieu bade ngeunah nya nginum minuman khas Aceh ya. Emang suka nuka mah naon eta judulna bet kieu. Mung macan agian aki itu minuman teh. Acus ngarenghap geku nyingkah ngajauhan heula. Ulah salah mun ngarenghap ge. Cuyang paingan lama nyampe rumah nama jar teh hese nyalib aya toronton macet. Da emang enya lah aing sih. Si itu tuh. Si. Ya ujo lah. Ya, ente emang nya ya. Ese teu bisa nyiap toronton, tanya BMB. Ya. Sim goreng mah paling belun, mah motor mah teu bisa tariknya nen. Ya. Sok jeung jengkeleun keneh desa kapeung dituturtutur teh, ya keseleun. Sanya enggak bisa nyiap.

Kan ke kami mah ya, karunya karunya tapi oh kudu bebe jenya mang nyanya lah mohon mi nyami kebayang ek mang teh jengung bada ngungkuk Pak Aswa kan ngobrol jeng nubuga kuasa mengaran nek ngomong yang ngesepinu curiga karena sakuwik baru kan kudu apik kan ulah salah ngomong ulah salah seri ngarenghap salah ngarenghap ke salah kade ya. Pak gue naon mang jadi lelaki ponokleng kayaknya ngomong banget saya akan lawan Bukuda ponokleng kayaknya sararaya itu tidak gitu sok ya. Mau dengan langkah tegap maju temua bahaya dengan membusungkan dada tewa huntu anger miun sararaya gitu. Ngomong sih mang, saya akan lawan. Ngeting nyari bisa capekan. Miun pan amang lagi siaran I wing namun kasar. Nah emang jam sebarah ada persima jam 5 lin. Persima ke jam 5. Kick off nya jam 5 apa kick off nya jam 6:30 nya? Saya di TV teh ginian eta na teh 4:30 gitu berarti kick off jam 5. BMB, cuyang, mun hayang apal, mayo, cina mun hayang apal, Cipatujah, ayah pariwisata, dua hareupeun batan disiap kalah nepi, kalah sapetir. Emang gak bisa, nyiap bus, nyiap toronton, ya. Te bisa spekulasi ini ada batu mau siat nya ya. Mun wani nyiap teh nya mun di jalan orang mah nunggu selempang ta model di depan kaum gini depan kaum ngebelah dia kan lurus ketingali gitu baru berani nyiap atau mun di bantar payung gitu wani nyiap gitu kan eta trekna trek lurus gitu nya. Lamun trekna nu depanna teh aya nikung rek nikung ka kiri nikung ka kanan geus teu teu wani gitu. Matak ngajrek jrek ke tukangan bus, tukangan toronton. Jadi mikirna teh lebay terlambat oge okay, gitu. Daripada kan lurusuhan gitu. Bisi anger sieun gitu. Teu wani spekulasi sim kuring mah. Dina eta lamun non nyiap eta nyiap kendaraan panjang gitu. Komo lamun truk gandengan. Yah. Kajen ngajek jrek itu kangen. Anger siun gitu teh. Eta paling wani nu kitu teh kudu trekna teh anu trek lurus model teh. Di non sebelum Cikukulu teh kan aya lurus teh wani gitu. Lamun ti dieu wani nyalip. Ngan eta tikungana kan tikungan ka kiri paur. Eta mah teu katingali pisan kan blind spot gitu paur. Amit. Sing disalametkeun di jalan urang teh. Bae kajen ngeyetet game mah kajen nganan ngajegrek istilahna teh. Da nya ningali model ningali Mang Cepot geuning almarhum Mang Cepot basa mulang ti mana geunian net. Wating sarerepet. Ingat kan itu nen? Oh bahasa mulang ti itu tidak dikaput kan mulang kan itu kecuali mega kena jalan bahasa Jengbule, BMB, Abdurrahman bahasa nyiap ingat tadi desa Bantar Kalong nyiap nanti. Iya tuturkan, tuturkan cerita dengan jaket net. Ada mung tuan nih. Bahasa ngabonceng almarhumah kan hari itu. Baik aja nolah unan, eh.

0: sakit tuh yang metak ya. Kudu percaya ya. Yakin mah ngarang ngajeng pasangan kudu bener-bener jentre jelas tenang teh kamari tuh wasabi ke di lemur kan hebe tarang ngobrol puting reksare teh keur ngobrol aya omongan saeutik anu teu kapaham ku jiga nah neka kala jam 12 atuh betan sare kala ngesang mokon. Ayo debat mempersalahkan salah ucap nanti perlu didebatkan. Hek bari mung eleh gini. Angel ujungnya nanti urang nung elehan ya. Sama benar itu gitu mah. Bakal apa tokoh ketonggong saya. Oke. Tak kira ke gabah. Wah main bisa ketemu. Saya akan lawan. Saya akan lawan. Oh wah untuk. Pakuin. Bagus anak muda. Mariski hadir nejeniskeun bujur panas di rusuh damelankeun amang. Si Teteh Cuy yang ngegerem abi mah hayang lagu Sarang Dosa. Wios ke kita sadan. Sadan mah laguna lagu pop. Ari pewe heueuh sararea kujikana murungkut uing mang uing nyagi jikan leutik eta anger ngompor jemang nyagi uing jenggung badag. Ada si mana nya. Si Ari pewe kurang kumah jangkung. Pemajikan ada leutik nyinyin neng dirana mah. Anger serah bongkokan si Ari teh. Ampun, ampun. Tapi sugante uing weh nukitu teh di mana ah di mana karek nanya di mana angung ku ge uing balik teh dibalasan heuh wani anjeun uing teh dibalasan nya majikan nga WA kan ngungkuk balik. Firdaus, mada jikan uing mang hese dikecet kena namun uing ker ngabohong. Tuh, tersanggup uing mang. Tuh, pira ditutup rada lila. Tuh, tersanggup uing sok nyengir. Patak sok kapangi wai, mang uing ngabohong. Matak, gitu. Da uing ngetara ngabohong. Gitu. Matak, tuh, nengada sesuai alasan anak, oke. Beme komo diberi truk anu muat kai, hek muat mucung keketabannya. Tesin tamplok. Ani bakal jenutur kena nyata komo. Kuat dengdek geningan. Kurang pas gerniap. Gua mau mentamplok ke bola urang mau wing ketinggang kai. Amit, amit, amit ya Allah. Ya kan sehatkan orang di perjalanan. Ah.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing. Only if you can rule the world, let Plutonium lead your way.

Selamat sore, lagu The Unit yang nyengake. Asalnya pas pukul 15.00 ya. Pak Amang Kimiun kembali ke nabus anu bituban di Cikukulu urun di Ranjil Seepe kala jangkung badak ari balik ke tiwing cus pang midioken wing kernaun atu cek wing teker setor epok te iu ha nyetuan ya tu ka aww bet masa kumatanagan atu saya akan lawan atu ngehating seteh hari pokok emang acusani gitu kan nyipa. Wah, ini waktu ini. Saya akan lawan. Yulia Army, Abi, Wen, Pan, si Aten, juga goleran. Abi riuh masak, A, pang meser kenala bumbu, Jung, 5.000. Nah, anda ujung-ujung keluar. Gorowok, aku Abi, teh. Nah, mong, waktu ngomong hula, ayo pancerarek beli bumbu. Atau ngomong hula, mohon atuh, nya, nah, anda tuh, waktu ngelewas. Eh, tiga deketan. Ah, digugu anger salahnya. Tepulai disalah, lelaki ya. Heran. Bebe Ipe bay emang, kawas kuyup, kena penting salamet aeta, tujuan anak. Amar terlambat asal salaman yang iya, aslina. Breo ari uing mataran naon ang mun suap siap teh tan sok garaneng mah mami toha awewe ang lamun uing nyiap teh beak cangkeng di subarurum di

Cuitan, anggo siang lamun ari belok sok kana cangkeng weh ngemelokeun awak. Pak Fikri, selamat sore hadir tape persis lanjek uing di Bogor. Ma motor ti Cianjur nepi ka Padalarang jeung uing da kalah bosen Padalarang ngajrek jeuk ka sawak. Saasupna beus ka tol epok teh nyiap beus teh manyangan. Tak kitu. Dah sieun. Sieun gitu. Sieun ujug-ujug lol ti hareup teh eta. Sok ngadeg-deg gamel lamun geus nyiap beus kitu nya. Geus nyiap beus atawa nyiap tronton gitu. Eh nge salamat gini anger ya. Saksian pas yang kira itu mara pamilih arata hirup tebetsian ku memajikan uing ngete te siun mang jikan uing balik nyokot gawean kade jana balik nama seblak balesan uing nyani tawe atu meli we uing te nganen atas dasar siun iya majena tapi kemanusiaan mang uing tuh gandeng sete gandeng sete. Zaman yang gue menyak. Karena yang balik nama seblok balasan gue nyah nih tahu ya tuh. Meli uing teh jangan ngelain atas dasar sih nih mereka deh jangan kemanusiaan sih. Untuk ya. Marton sugan teh uing hungku anu ngelehan kujikan teh komo uing itu uing letik jikan gede. Miut uing mah, komo tuh ditanya siapa ya orang tewat kung siasa di kuburan. BMB eling tan di basa dibonceng uing bucat ban di pengkolan pada waras. Oh, komo we, mun anu mawana jelema biasa kudu geus murah menya ya. Untung akang sigap cokor tejerkeun kana aspal motorot bisa aja. Kasno ki acis bisa leungit teh sebeak dicarekan sia. Daya monok di Cimanggu. Tahirin ajaki obakeun siang. Salam ka Bapak Kolot Nardi di Pasir Pilar Pangandaran. Julia Army jangan lempeng mah. Emang pangraosna nyalip sareng ngebut saminggu ka pengger wargi kecelakaan pas poinan pisan gede. Eta teh kumaha kronologina teh aya mobil nu rek kaluar meunnya. Ari Dewo kamari teh basa abi init ka dieupan ka peuting ka peutingan ini teh. Da budak yang ningali mangkat ngadagon budak balik ngaji heula. Init jam 8 kurang ti imah teh nyimpang ka pom teh dinya mah tancap gas anu rusuh da sieun ka peutingan nepi ka kira condong jam 12. Pan kuduna lurus, iya kalah ke kiri, ting jalan ke mana, itu ke kiri mana ke Garut. Ya. Untung orang hula nih, ngali mobil bus, ke mana ceng jalan, pekteknya salah, terima tancap deh, pokoknya mau motor tarik kain peting, weh kurang rada poho-poho inget jalan deh. Soal ada was-was, itu bener ente ceng, bisa balik itu. Kuduna kain hiang belok kanan, iya lurus, untung orang hula, ik maca pas jalan Ciamis. Ya. Itu di Raja Pola, namanya pas jambatan layang. Ya. Ari PW komo uing matarawani kekebutan, paur sok inget, ngus nak mang. Basa balik di Tasik, tengah bonceng jika, nyiap truk kai, mang ada rasa lowong. Nah, ari pasus deket hulu wahon, lol tebo seta uing ampir-ampir di, aduh siya, mangkat ngegorowok supir, yang modar si teh, ngider mah. Tak etak. Jadi khawatir kita masih kena untung kan orang dikasih keselamatan tak itu yang mata ngajek cerek lalaunan oke okay. Pakuin orang pernah ke rumah motor di jalan gesangki ih anungus di ujung teh gini ma motor beri jigjag eta bapak-bapak ngegorowok sekena rusuh mati kemari jang ini itna dijabe yuk kerisukan pak. Atau kiri ditahan lila mah esek buntung ini untung-untung nanti mata kurang dengan SPBU nambah rada ngarosi nyebat kenaun ke sisi. Tapi sarua mangkus ke miut mang eta ulin ka laut ngan ngajing-jing keresek we nyipa sama pepotoannya. Munyi jaga wayang.

Breo dari jikan ma eueuh bawor eueuh leutik geus ngacacang miud pantar tetangga uing ya. Awak kaliputu tato anger leuwih bajikan. Madoha ta uing mang hampir unga poe uing kudu ka Tasik. Pas poe kamari mah ini ti imah jam 5 sore, jam 8 peuting geus kudu balik di Kalemur. Pas diurug lebakeun kesmas, nah si uing tabrakan. Pokoan mah diriungkeun pas nepi ka imah uing jam 1 peuting, jam 1 ngetengah peuting. Bari maksa eta ge awak ringsek tuur bejadu mang nyeri eta doakeun mang sing sehat deui. Ha, asli nak kamu celaka itu, Gusti. Mata kula sok rurusuhan, kita kitu. Tak eta ngahindarkeun eta. Keuna nyase atuh ari geus beres mah urusan. Eta kan resikona. Keun sing sabarnya, sing teres cageur. Tah, Mama Adit laguna nyangakeun. Setelah lagu ini berakhir, kita langsung memandangkan azan asarnya. Mari kita waktu senada dan asar. Selamat menjalani ibadah salat asar. Semoga ibadah salat asar akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف.
1: 98,9 Sukabura FM.
2: Keur naon ceuk?
3: Ieu keur Facebookan, Den.
2: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
3: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
2: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
3: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
2: Naon ceuk?
3: Cermat Sel.
1: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
4: FM.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Kalian apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura Jalan

ngobrol-ngobrol lagi. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Sambil tentunya lagu-lagu dangdut yang Anda bisa sendiri, bisa pilih sendiri lagunya ya. Monggo di 0812-2281-101 yang pengen lagu kembali. Dipersilahkan sambil kita ngobrol, apa ya, sih diobrolkan. Nantilah, ya, nantilah ada.

Jawaring karek ceklek nga radio gas ke Manu Ranupi selaguna tape laguna Luciana Jelita nu balik penantian oke Tenining Kujang ujung santan mewi kondangan oke Magipar selamat sore selamat bertugas semoga sehat serta bahagia lagunya Dinding Kaca wah itu tiasa Dinding Kaca mah punten Adi Dewo gas lagi mang sabari ngadaguan Persib oke kita akan ngobrol imunya ngobrol kita pernah mengalami hal anu nyesek gitu ya hal nyesek terkait nanya nah pokoknya seul gitu ta ceritanya kita mengikuti pertemuan di salah satu desa di kecamatan Cibalong lah mau disebutkan desa namangan sim kuring teh ditugaskeun ke Bu Haji iluan cenah ka ditu gitu nya ilu ka ditu geus beuki udud geus udud da itu entah tahun berapa gitu ya belasan kene jiga nama 2000 berapa gitu lah sebelum 2012 berarti karena kan berhenti merokok teh 2012 pas dah dan lahir merokok lagi 2020 8 tahun kan eureun udud nah, berarti sebelum 2012 ceritanya ngikut acara di neriungan gitu ya. Makal udud kan sampurna mil biasa keur fokus ngikutin pertemuan eta ya. Ternyata ya nu kenal ya nu kenalin ke sim kuring jeger lah gitu nu kenalan nanti saya biasa basa-basi gitu. Sim goreng ngaluarkeun udud gitu ya. Cingasaan cenah ududna lah gitu kan. Cek anu kenal ka sim goreng teh. Oh sok.

dibikin we tah si udud anu weuteuh keneh teh dibikin kasih akang eta sim goreng fokus ngabandungan nu pidato dihareup tak ari babaturanana anu gigireunana teh sarua menta kareret ku sim goreng teh kono tangan pertama teh nyeta anu kena sareum sim goreng dibikin tah kanu gigireunana deui eta mah tungtungna mangider cangkang rokok anu loba keneh caritana hampir udud kabeh tina rokok kami heuh teu pelem rokok nu kitu ya balik deui teh nyesa dua batang deui eta kami ngenes eta ngenes seueuh cing tapi da teu wani kukumaha gitu. Udah mah jadi pentaan deui ngan anger gitu. Teu eh. Rokok betul diderkeun. Gusti, ceng. Lagi harga berapa gitu sebelum 2012 soalnya. Balik di kapangkuan teh rokok. Eta nyesa dua batang deui. Ngahuleng wat ngagegenek geuneunnya. Keur segut-segut atuh. Barangkali ada pernah aya da yang kana ngalamin nu kitu teu. Yang menta ka urang gitu. Ternyata kuno dipenta teh kalah diiderkeun deui ka batur. Ya, monggo sambil ngobrol ngalir ngidul. Laguna di balik penantian nya nyakeun.

Selamat sore. Jadi lagu eta ya. Eta kisah seueul siam goreng ya. Baheula imah. Aslina seueul teh. Aduh udah nuk itu teh pelem. Pelem udah nuk itu mah cek kami gitu. Tahu mah tak itu cek orang-orang ya. Firdaus lain mang eta pangalaman membekas nepi ka ayeuna aslina ya. Ingat-ingat wae. Aslina ingat wae. Oh sampurna amil eta. Mulang ka leungeun kami dua batang deui. Madit kajeng hilap lagu har atuh hek dengekeun terlus kan tadi teh geus ditabeul lagu eta teh meme asar. Aduh.

Tadi nges diputer, kudu diputer deh nya. Manut, waalaikumsalam, selamat sore. Acus. Ari uing mah nyesek tetu pira. Ya dek BAB, biasa kan lo menek BAB teh sok ngudud. Nya cerita nagok, gue rokok teh ngan sabatang deh geus cingogo diseungeut rokok teh pas dek mesakan geuseulin eta rokok dina baham ka senggol. Murak sakana kloset anu pas cayan teh ngaulang aing. Eh geuweud dicokot mas. Waduh. Waduh king empot teh isa. Yakin puluh king empat tuh cerah emosi ya ulang maring mikum je gesiting asli nak kula tuh ya oh sok dah kebiasaan kan bari nagok teh gitu bari nagok teh udud gitu hari kami mah kieu geus ya setengahna deui kan udah beres udah bebersih ya. Dituna ditunana teh dina batas keramik jeung plesteran tembok gitu nya aya kan dituna di dinya jadi posisi panunaanna teh jigana teu pati ngalegok gitu teu nyangkeut si udud setengah deui teh pas kita keur bebersih murak kita mah gitu. Asli ya. Ma Adit ira sok bohong puter deui jangan kasarean sih sok bohong kumaha. Oh tadi tah lagu nate mana cukup sekali Ida Laila 1458 tuh. Sama meh adan pisan. Hek deng ekun gara mental lagu tetu. Tapi non mang laguna pernah wing mang di pang baktian kerja bakti ngoral jalan tu nggak nimalin rokok bako mang bako wing anyar meli nu 20 anal tu mang biasa cik sejewol cina dah dipapaikan sejewol ewang atau ledih kesapa firna unggul majar tu meli udo de cina mang ngoral kene karu matak meuli geri matak meuli bako geripu meuli udud mah tapi lah uing teh bari ngungkug kukulutuk saeutik wajar geus gede uing teh wajar kukulutuk mah ya Pak Al salah mang watu merena dibikeun kabe kuduna ditolokeun sabatang aman mun kitu mah doma diabur lintuh. Rokok diabur tinggal dua deui. Ari uing mah cai aqua. Cai aqua keur karek saregot keur nempo poli balikna teh tutup neungku kahit jeung lada sia. Abrina geu ricai mah embung gitu dina balikna pek we.

Laguna Aksa Cinta Tak Ada Restu ya, siap nanti ya. Nya si ayah nama tak kabelah dia naken nya. Ayahnya udud entragan ngus beki udud di ayah na kita menanu mentate. Sok dicabut, dicabut sabatang cekalan kurang bungkusan anak gitu. Nya ayah nama dikitukin gitu. Untuk dibikin jeng bungkusan anak gitu ya. Lebar gitu. Ade Dewo lain pernah deh emang hampir mineng kasebut nama posisi gitu. Eh kurang kayaan keur ngirit teboga duit. Ai di lemur mah leuheung da sok ngahaja ditamprakeun sok resep jeung dulur, tatangga bade nobar, ieu di tempat gawe sarua keur ngala. Eh keur ngariung biasa nonton bola urang niat mawat jang soranganeun we jeung kopi, ududna, gasolina teu lila jawab babaturan gigireun. Cik ngasaan udud jeung sakalian jeung kopina terus gasolina jeung sok cengeng teh. Tadi dinya kan sejen teh sarua menta cadu nepi ka dipapaekeun tungtung nama kopi saat udud gomo. Jeung paling rudet mah gasolin mah tamat teu balik deui mah eta urang gogodeg. Nya teu di mana teu di mana penjahat gasolin aya eta kapok aing embung mung deui. Ditamprakeun dina loba jelema jeung gasolina sok lenyap ya. Asim goreng ya kah gitu. Enak mau sakiran aliungan anu la moal kondusif mah. Nyokoh sabatang asup gendui karena pesak gitu. Lain sing pedit ya. Sana nan alebar. Lain pedit yang lebar gitu. Acus loh, enggak biasa tengah anda dawing korek di sini kita cina kenyat kencan aja beli serung sih. Pak Queen pernah taroko diselap kena celi. Wah urang eta rokok kursa batang heges dahar ngarokok merun. Nya ngarokok kemana-mana teka panggi cenat kukurilingan. Nah, nunempo kan tengah kai sering. Capro kita jadi kerokok disalap kena celi ya. Cuyang, si pelit, lain si pelit, lebar. Penuh perjuangan yang mulai udu dan teteh. Enak kita kamari, kita kamari bisa disodong ya. Kan kanu jaga teh, bisa di kantor dipotok. Mangarib jeung kopi hideung tanpa dikocek nya cerpai. Pangieunkeun, kaluarkeun rokok. Geus dikenyot anu urang asupkeun deui we kana saku. Mung diserobat turun. Asa teu las kitu diserok ku batur mah ya. Mending kurang gitu. Ya, nadina bidang perududan merada pelit. Breo, uing pernah gitu tang pulang balik timitoha sia maka du hiji. Di jalan papangi jeung baturan keur nangkring ngarepeun imahna dipegat uing teh ngajak ngobrol. Eukeur ngobrol ungas ingus ka ameubeu kadu da eta ku wani na babaturan dicokot tina basi motor dipurak cadem ang. Dibikin kumaha teu dibikin pikumahaeun ya seueun eta uing mana uing pasti balik kujikan dicarekan da kaduna ge geus dipesenan ku pamajikan lain tonyok teu tonyok pada mas ieu na hejoan cukang irungna teu kana kop da marit laguna.

0: Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
2: 98,9 Sukabura FM.

kita segera akhirinya Komar Gita Swanten. Madi Tanupis Laguna Sami Sami. Iya. Kayak masih anu mengetik. Aku sayang. Ini telah. Burukan brek burit. Apa ya? Brek, kanu masalah rokok mang pernah ke merantau ke kotaan. Gak baturan umi ricit ya ngan kan urang sok wani ini mana enak koret. Ya teteh karena kantong mesin urang teh gak gara yaman ramone teh wani kan uing. Lu narokona kantong mesin hari tama uing boga roko sabatang di cek uing teh di rokona ya di rokona pulang dah. Iji mangsa kuing dicunihinan meli korek. Di kerik pentul na diasupkan kuing kana jeroba korokona dituna nanti dina tereh beak.

Ay, sagur teh si anggur di kenyot rokok ngaburicak nepi karera bisa kumis. Dolim. Dolim ente dengaran kitu teh bre. Dosa sia. Tega bayang pak jegusna. Gak jegus ngarana bukan kumisnya buat pohara tuh ha. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita semuanya selalu sehat lahir dan batinnya. Selalu dimudahkan segala urusan. Selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah serta penuh berkah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Sagi. Selamat sore. Sampai jumpa besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: 4 RT di Desa Bober Ciamis krisis air bersih. BPBD dan PMI rutin kirim pasokan tangki. Pemkot Banjar optimalkan Perda nomor 9 tahun 2023 demi perlindungan pekerja formal dan informal. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Dampak musim kemarau mulai memicu krisis air bersih di kawasan dataran tinggi Desa Beber, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis. Sedikitnya 4 RT di 3 dusun mengalami kesulitan air bersih sehingga PMI bersama BPBD Ciamis turun tangan menyalurkan bantuan air tangki secara rutin. Wilayah yang terdampak paling parah berada di Dusun Goler Sinarasa dan sebagian Pasir Nangka. Kepala Desa Beber Abdul Wahid Miftah Sofa menjelaskan, meski wilayahnya diapit 2 aliran sungai, posisi permukiman warga yang berada di dataran tinggi membuat sumur-sumur warga cepat mengering saat kemarau tiba.
7: Dampak kekeringan itu di posisi dataran atas, yaitu Dusun Goler, Dusun Sinarasa, dan sebagian Dusun Pasir Nangka. Itu yang terdampak kekeringan. Alhamdulillah, sekarang kami mendapatkan program JIAT, jaringan dari irigasi air tanah yang dari BBWS, alhamdulillah, dan mungkin kedepannya itu bisa dimanfaatkan untuk penyaluran air dan bisa dimanfaatkan juga oleh warga mungkin nantinya. Dan saya berterima kasih sekali, dan sekarang sudah alhamdulillah mulai pergerakan pembangunan.
3: Kehadiran pasokan air bersih ini disambut lega masyarakat lantaran sebelumnya mereka harus menempuh jarak jauh hingga mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air. Salah seorang warga, Dina, mengaku pasokan bantuan ini sangat menghemat pengeluaran dapur.
8: Lu cari yang jauh dari sana.
9: Bu, dengan adanya bantuan air bersih gimana Bu tanggapannya?
8: Alhamdulillah.
9: Ini buat apa aja Bu nanti?
8: Di rumah, masak. Cuci makan jauh, cuci mandi.
9: Jadi masak ya?
8: Masak.
3: Kendati pasokan telah disalurkan rutin, alokasi bantuan armada tangki dirasakan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan harian ratusan kepala keluarga. Kepala Wilayah Dusun Sinarasa Ahmad Gojali mendorong adanya solusi jangka panjang seperti pembangunan sumur bor permanen.
10: Kekeringan itu sudah hampir 4 tahun ya, dampak dari musim kemarau. Cuman dulu-dulu itu nggak pernah seperti ini, kekurangan air. Dikarenakan dampaknya dari bendungan Lewi Keris, sampai sekarang seperti ini kekeringan. Itu di Dusun Sinarasa itu ada 6 RT yang kekeringan itu 3 RT.
9: RT 3,
10: RT 5, sama RT 6.
9: Berapa kakak itu Pak?
10: 1 RT itu 54. Berarti 162 kakak.
9: 62 kakak ya, ya.
3: Guna mengatasi persoalan kekeringan berulang, pemerintah Desa Beber kini mengawal program jaringan irigasi air tanah dari Balai Besar Wilayah Sungai BBWS demi menjamin ketersediaan air bersih warga di masa mendatang. Masih terkait krisis air bersih, BPBD Kota Tasikmalaya telah menyalurkan lebih dari 1,19 juta liter air bersih bagi puluhan ribu warga terdampak kekeringan di 39 kelurahan. Meski bantuan air tangki terus digelontorkan, warga di Kecamatan Purbaratu mengeluhkan alokasi bantuan yang belum merata, serta menagih perbaikan fasilitas sumur bor yang mangkrak. Penyaluran air bersih di Kota Tasikmalaya kini menjangkau lebih dari 53 ribu jiwa di 134 titik pengiriman. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya Budi Martanova menginformasi, dampak kekeringan terparah melanda 3 wilayah, yakni Kecamatan Purbaratu dengan 6 kelurahan, serta Kecamatan Mangkubumi dan Kawalu yang masing-masing mencatatkan 7 kelurahan terdampak. Pihak BPBD pun menyatakan siap terus menyuplai air bersih sesuai koordinasi dari pihak kelurahan. Namun di tingkat paling bawah, keterbatasan pasokan air bantuan membuat sebagian warga belum terlayani secara optimal. Di Kampung Benteng, Kelurahan Sukamena, Kecamatan Purbaratu, terbatasnya alokasi air tangki bahkan memaksa sebagian warga terpaksa mandi ke Sungai Citanduy. Warga Kampung Benteng, Usep Saripudin, berharap pemerintah Kota Tasikmalaya turun tangan mengatasi keterbatasan air serta memfungsikan kembali sumur bor di kawasannya.
4: Dibilang kurang ya kurang, seharusnya di sini kan 5 KRTA itu kebutuhan airnya 10.000, yang 2 RT tidak kebagian. Harapan saya terutama dari pemerintah, ini kan selama ini yang mengirim air ke sini kan dari donatur-donatur. Ya cobalah kami sebagai masyarakat yang memohon, meminta, karena memang kami sangat membutuhkan air. Di KRW 07 ini mandi aja ini sampai ke Tanduy. Betulnya sumur bor itu sudah ada, cuman kan tidak bisa digunakan.
3: BPBD Kota Tasikmalaya memastikan pengiriman air bersih harian akan terus dilakukan secara bertahap sembari mengimbau warga masyarakat untuk segera melapor melalui kelurahan setempat jika membutuhkan pasokan darurat.
6: Kilas Radio.
11: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
12: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
13: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
12: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Pemerintah Kota Banjar menegaskan komitmennya dalam memperkuat jaring pengaman sosial bagi seluruh elemen pekerja. Wali Kota Banjar Sudarsono bersama Wakil Wali Kota Supriyana menginstruksikan percepatan implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perlindungan Tenaga Pekerja. Regulasi yang disinergikan dengan program BPJS Ketenagakerjaan ini dihadirkan sebagai payung hukum yang inklusif. Tidak hanya menyasar pekerja formal seperti buruh pabrik dan karyawan swasta, kebijakan ini juga melindungi pekerja sektor informal, mulai dari petani, pedagang, hingga pelaku UMKM. Sudarsono menegaskan pekerja merupakan tulang punggung ekonomi daerah yang wajib dijamin rasa amannya oleh negara.
3: Pekerja adalah tulang punggung penggerak perekonomian. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan rasa aman, nyaman, dan perlindungan dalam bekerja. Pemerintah Kota Banjar terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2023 tentang optimalisasi penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Kota Banjar melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.
2: Melalui skema jaminan sosial yang merata ini, Pemkot Banjar menargetkan penurunan resiko sosial ekonomi masyarakat akibat kecelakaan kerja maupun resiko kehilangan mata pencaharian. Dengan hadirnya landasan hukum yang kuat, Pemkot Banjar optimistis para penggerak roda ekonomi daerah dapat bekerja lebih tenang, aman, dan produktif.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
7: Kilas Radio.
8: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
9: Iya, ker Facebookan deh.
10: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
9: Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
10: Halus HP-na. Beli di mana, ceng? Cik, ngilikan.
9: Ya, HP menang meli di Cermat Sel, Dep.
10: Naon, ceng? Cermat Sel.
11: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah kau lestarikan aku di siang ini, sampaikan solawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya. Ya Allah, dengan perlindungan Islam aku tawassul padamu. Dengan kemuliaan Al-Quran aku bersandar padamu. Dengan Muhammad Al-Mustafa aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajati. Ya Allah, tetapkan bagiku pada hari Kamis 5 hal yang tak akan tercapai kecuali dengan kemurahanmu, yang tak akan tergapai kecuali dengan kenikmatanmu. Keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal, kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfana al-hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al-sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana min al-harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa وَغُضُّ أَبْصَارَنَا عَنِ الْفُجُورِ وَالْخِيَانَةِ وَاسْدُدْ أَسْمَاءَنَا عَنِ اللَّغْوِ وَالْغِيبَةِ وَتَفَضَّلْ عَلَى عُلَمَائِنَا بِالزُّهْدِ وَالنَّصِيحَةِ وَعَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ بِالْجُهْدِ وَالرَّغْبَةِ وَعَلَى الْمُسْتَمِعِينَ بِالِاتِّبَاعِ وَالْمَوْعِظَةِ وَعَلَى مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ بِالشِّفَاءِ وَالرَّاحَةِ وَعَلَى مَوْتَاهُمْ بِالرَّعْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء

بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat. Pada para pelajar, kesungguhan dan semangat. Pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan. Pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan. Pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya. Pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman. Pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat. Pada para wanita, rasa malu dan kesucian. Pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian. Pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan. Pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan. Pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan. Pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang. Kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekal dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, ka

kasur busa, lemari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: keur Facebookan, Dek.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
0: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Alus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
0: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
1: Naon, Ceung?
0: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagaleh HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, cintanya orang mukmin kepada orang mukmin karena Allah adalah cabang dari iman yang paling besar. Dan barang siapa yang cinta karena Allah, marah karena

karena Allah, membenci karena Allah, memberi dan tidak memberi karena Allah, maka ia termasuk orang-orang bersih dan pilihan. Diambil dari kitab Tahiful Uqul.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hak saudaramu seagama adalah memelihara keselamatan dan kasih sayang mereka, menyayangi orang yang jelek di antara mereka, berlaku lemah lembut kepada mereka, dan berusaha memperbaiki mereka, berterima kasih kepada mereka yang berbuat baik, menahan diri untuk tidak menyakiti mereka, menyintai untuk mereka apa yang engkau cintai untuk dirimu, membenci pada mereka yang engkau benci pada dirimu. Jadikanlah yang tua seperti bapakmu, yang muda seperti saudaramu, wanita tua sebagai ibumu, dan anak-anak kecil seperti anakmu.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

حسنك، وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا.

Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah Kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang lain seperti ini. Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan Kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan

النسائب الحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat menjauhi maksiat meluruskan niat dan mengetahui kemuliaan muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat bersihkan perut kami dari haram dan syubhat tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat pada para pelajar kesungguhan dan semangat pada para pendengar kepatuhan dan peringatan pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami penyesalan dan taubat pada para wanita rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan pada para pejuang kemenangan dan penaklukan pada para tawanan kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekal dan nafkah sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TB.

0: Geser, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Lain, ayo nama saloba toko mebel teh Eden. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakin yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lemari hias, meli di mananya? Ulah kudu bingung, ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, halo, halo. Ada Diana Dia di sini yang akan menemani Anda semuanya pagi hari ini wargi di acara Halo Selamat Pagi ya. Hari ini tuh bertepatan dengan hari Kamis, hari yang ke-17 di bulan benar ya? Tanggal 17 kan? Iya, tanggal 17 di bulan September 2026. Ai ai. Sudah ada di pertengahan bulan loh kita loh. Iya. Masya Allah ya, rasa-rasanya baru kemarin gitu membuka apa namanya, membuka bulan-bulan bulan September gitu ya. Tapi ternyata sekarang sudah ada di tengah-tengah lagi. Bentar lagi akhir bulan, ganti bulan. Sebegitu cepatnya waktu berlalu ya, Masya Allah. Nikmat banget ya, betah banget tinggal di dunia ini meskipun ya

7 loh. Kalau masih bengang, bengong, bengang, bengong, ntar rezekinya keburu dipotok ayam ya. Ayo ah, selamat beraktivitas aja buat semuanya. Selamat menikmati pagi hari yang gimana di tempat Anda? Kalau di sini mah adem, cedem. Iya, kalau di sini mah cedem gitu warga Singapura ya. Selamat menikmati suasana pagi. Semoga kita semua hari ini diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitasnya masing-masing, dan semoga juga hari ini Allah berikan kelapangan dan kemudahan dalam menjemput rejeki untuk kita ya warga Singapura.

89 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah warga Sukapura. Di acara Halo Selamat Pagi ya, kita bersama-sama saat ini baru saja bukan baru saja sih. Udah kita nikmati ya beberapa lagu, mudah-mudahan bisa bikin kita semangat gitu warga Sukapura ya. Ya, hari gini harus semangat dong, ya kan? Harus semangat, iya. Di saat harga kebutuhan mahal-mahal, di saat pengeluaran sudah tidak bisa dipangkas lagi. Ya, salah satu cara bertahan hidup adalah banyak-banyakin apa namanya, cara menjemput rejeki gitu. Nggak ada semangat untuk nggak ada alasan untuk tidak semangat, nggak ada. Tapi kata Kang Adehwi, sana pagi ini dingin sana gitu. Terus kumaha lamun dingin Kang Adehwi? Jadi tidak semangat gitu. Tapi cena mudah-mudahan tidak membuat kita malas cena gitu. Jadi kata Kang Adehwi teh cenanya hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Setuju ana juga ya. Harus lebih baik dalam segala hal. Dalam semangat menjemput rezekinya, dalam ibadahnya, dalam berinteraksi dengan orang lain. Pokoknya mah kita teh setiap hari harus menjadi orang yang lebih baik aja gitu ya. Pagi Kang Adehuis di Jamalela Gang Arjasan. Terus selamat pagi juga buat Kang Idio. Tawis manco cina. Gitu ya. Ada Pak Al juga pagi hari ini sudah setia. Selamat pagi cina buat aku yang bahagia. Masya Allah. Alhamdulillah, tidak hanya semangat tapi bahagia juga. Kayaknya dua hal itu seiring sejalan ya. Kalau udah bahagia pasti aja semangat gitu kan ya. Masa bahagia gak semangat? Gak mungkin orang bahagia itu ada orang bahagia yang males-malesan ya. Orang bahagia mah pasti penuh semangat aja gitu ya. Penuh semangat dalam apapun gitu ya, termasuk dalam membahagiakan istri gitu ya kan. Ya tuh, dirinya sendiri bahagia pasti juga ingin membahagiakan orang lain yang ada di sekitarnya gitu ya. Sama istri juga begitu, buat istri bahagia katanya biar nanti seisi rumah bahagia gitu. Gimana sudah bikin istri masing-masing bahagia nih bapak-bapak pagi hari ini? Iya, simpel sebetulnya kalau mau bikin istri bahagia itu ya, kalau istri lagi nyuci baju, nah bapak-bapaknya nyuci piring gitu. Kalau istri lagi masak, bapak-bapaknya gerak ambil sapu, sasapu, ulah cicing wae gitu. Kalau istrinya mairan makanan gitunya, nyodoran kopi, bilang makasih gitu. Bakal hilang ya tete kacapena para istri teh. Simple kok bikin istri bahagia itu. Bukan begitu ibu-ibu? Ya, ibu-ibunya lagi pada riwah, lagi pada masak, lagi pada nyuci gitu ya. Tapi mudah-mudahan dibantuan sama suami-suaminya ya. Halo pagi juga buat Putra RR. Setelah sekian lama ya. Lagu ini cina tete yang dulu aku maksud teh. Cena yang diputer pukul 6:38. Ih, bahasa eta teh dikirain teh stereo, lagunya Stereo Wall ya. Nah, ternyata bukan. Ini yang barusan teh lagunya Garasi. Ya, judulnya Kembali. Iya. Lagu ini sih
apa namanya single yang dirilis tahun 2011 begitu ya. Tos aya nama Lunas sebenarnya. Pantesan cina suara vokalisnya enggak asing ya. Iyalah. Udah sering kan diputer garasi mah. Cuma memang yang ini banget mah kan itu ya apa sih judul lagu garasi anu ngehits teh hilang ya. Padahal lagu-lagu lainnya juga enak sih kayak yang barusan ya.

Gicilah. Oke, akhirnya teka-tekinya sudah terjawab. Judulnya Kembali. Ya, judul lagunya Kembali dari album Kembali. Ya, judul album sama lagunya teh sama, Kembali, tahun rilisnya 2011. Kata Putra RR enggak tahulah, cenah enggak mau tahu tahun rilis nama, pokok nama penyanyi sama judul lagunya aja. Biar gampang lagi kalau request gitu ya. Oke lah, selamat pagi ya buat Putra RR. Alhamdulillah, akhirnya terjawab sudah. Tehnya, Kak Ana mah bilang mah teh pelupa, cenah teteh pelupa. Ari manehanana. Baru aja dibilangin judul lagunya Kembali, cenah apa teteh judulnya lupa, cenah. Jadi siapa yang lupa, pelupa sebenarnya teh atuh ari kieunnya. Ya kalau Ana mah pelupanya wajar atuh da faktor U. Ari Putra RR. Orang masih muda juga. Alasan belum sarapan cenah teh wajar. Belum sarapan dan belum minum air putih ya, jadi kurang konsentrasi gitu nya. Ya, sok catatkan atau catatkan di nanot HP eta. Kembali dari Garasi gitu. Sok atuh gara sarapan heula ameh konsentrasinya. Oke, selamat pagi juga buat Mama Nut yang pagi hari ini sudah setia ya. Kumaha ayeuna bade nyeuseuh deui ka walungan ayeuna. Aduh, Masya Allah. Kamari malam teh udah turun hujan di Ranca Bakung tehnya. Rada ageung kamari teh sugan teh bade neras turun hujan dugi ka wengi gitu nya. Ternyata enggak ada lagi. Masih kene harus menunggu. Aduh ya Allah, menunggu itu sesuatu hal yang tidak enak ya. Nya lamun ieu mah naon teh sor paribahasa-bahasa Sunda mah nya. Nyari beheng sesongeten cenari nungguan teh. Nu ditunggu-tunggu nanti jol wae. Janten nyari beheng sesongeten. Ya gitu marenan sekarang oge nya lagi nungguin hujan gitu. Belum jol wae hujan teh. Atas nyari beheng sesongeten. Nah ya we tangahnya. Tiap gerimis teh Masya Allah. Ya teh sing ageng gitu. Tapi cuma cuk celak unggul.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-5332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.